Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu.

0: teman Pro2, pernah nggak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku nggak bisa tidur lagi? Tenang, kamu nggak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.
1: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman-teman.

Masih di 90,7 FM teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Dan kita udah masuk nih di lagu pilihan kamu di pagi hari ini. Buat kamu yang penasaran nih, ada lagu siapa sih di pagi hari ini? Oke, bisa cek aja langsung nih teman Pro 2 ke stories Instagram kita di RRI_Pro2Sintang. Ya, di sana ada lagu dari Dilly Dave ya. Yang pertama judulnya yaitu Kuat, yang kedua yaitu Melangkah di Atas Awan, dan yang terakhir nih teman Pro 2 judulnya Masih Merindu. Silakan nih buat teman Pro 2 yang mau diputarkan lagu dari Dilly Dave ini, bisa langsung vote aja ya ke stories Instagram kita di @RRI_Pro2Sintang. Mungkin gak banyak nih yang tahu ya tentang siapa sih itu Dilly ya teman Pro 2, sambil kita ngobrolin sedikit tentang kehidupannya nih ya, awal mula kehidupannya ya. Nah, di sini Dilly atau dikenal sebagai Dilly ya, ini nama lengkapnya tuh Dilly Dave Sompi. Ini lahir di tanggal 10 Desember tahun 1989. Ini merupakan penyanyi, pemeran, dan mantan politikus Indonesia juga nih. Dan dia dikenal sebagai runner-up dalam ajang Indonesian Idol musim ketiga pada tahun 2006. Wah, ini sepuhnya Indonesian Idol ya teman Pro 2. Mungkin buat para Gen Z belum tahu banget nih siapa sih Dilly gitu kan. Apalagi Gen Alpha yang baru banget nih dengar-dengar suaranya Dilly. Nanti kita dengerin juga ya suaranya Dilly bareng-bareng nih teman Pro 2. Nah, kita ngobrol sedikit. Dilly ini lahir dengan nama Dilly Dave Sompi di kota Manado, Sulawesi Utara nih ya. Ia pernah menikah dengan Celine Evangelista di tahun 2012 sebelum akhirnya memutuskan untuk bercerai setahun kemudian. Dan akhirnya mereka dikaruniai seorang putri bernama Elias

Safira Sompi pada 1 September 2012. Sebelumnya mereka juga mengadopsi seorang anak ya bernama Jemima Guris Clementine Sophie yang lahir pada tanggal 18 Agustus 2011. Dan Denly ini juga menikah untuk kedua kalinya dengan Nola Tias Handoyo pada 19 November 2017. Dan mereka dikaruniai dua anak yaitu Emmanuel Elliot Sompi dan Star Arimbi Sompi nih teman pro dua. Nah untuk penampilannya di Indonesian Idol ya, Denly ini mulai mencuri perhatian ketika berkompetisi di babak 7 besar ya saat membawakan lagu Kisah Cintaku dari Krisye. Nah menjelang babak grand final, para juri menjagokan Dirly untuk keluar sebagai pemenang nih. Dan Dirly pun berhasil melaju ke babak grand final. Namun di sana Dirly kalah dari Isan Tararu dalam hal pemungutan suara ya teman pro 2 yang membuatnya hanya menjadi runner up nih. Walaupun dia menjadi runner up tapi tetap sukses ya membawakan lagu-lagu yang bagus nih ya teman pro 2, enak banget buat didengerin nih. Dan kalau aku lihat nih teman pro 2, di sini vote terbanyak jatuh di lagu Masih Merindu dari Dirly Dave ya. Langsung aja aku puterin lagunya.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.

Oh, kita memprodu, kita masih di Prodo RRI Sintang nih ya. Dan sekarang kita masuk di tips pagi nih teman Prodo. Ada tips ya, itu untuk lindungi diri dari kabut asap karhutlah nih. Mungkin ada dari sebagian besar diri kamu yang udah paham lah ya, kalau misalkan untuk menjaga diri yaitu dengan mengkonsumsi banyak air putih atau mungkin minum vitamin gitu kan. Dan kita juga selalu ingatkan ya teman Pro 2 untuk jangan lupa menggunakan masker ketika berkegiatan di luar, karena kabut asap yang ada di luar nih merupakan salah satu dampak dari kebakaran hutan dan lahan itu, dan gak hanya mengganggu mobilitas masyarakat dan aktivitas penerbangan juga ya, tapi ini juga banyak berdampak terhadap kesehatan nih. Nah, paparan asap ini mengandung particulate matter di PM10 yang dapat masuk lebih jauh ke dalam saluran pernafasan ya teman Pro 2. Dan dilansir dari yosehat.kemenkes.go.id, particulate matter ini merupakan partikel padat atau cair yang terdapat di udara, dan PM10 ini berukuran kecil sehingga paparannya dapat mencapai bagian saluran pernafasan yang lebih dalam dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Untuk menjaga kondisi tubuh selama terpapar kabut asap di luar sana ya teman Pro 2, kamu dianjurkan untuk mengkonsumsi air putih lebih banyak dan lebih sering juga. Nah, asupan cairan yang cukup ini dapat membantu mencegah dehidrasi serta menjaga tubuh tetap bugar nih teman Pro 2. Paparan kabut asap ini juga jadi lebih beresiko ya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki penyakit paru-paru dan juga jantung nih teman Pro 2. Penderita asma maupun penyakit paru kronis juga dapat mengalami keluhan seperti mudah lelah dan kesulitan bernafas ketika terpapar asap nih. Nah, kamu dengan mungkin diantara kamu ada yang memiliki gangguan jantung atau pernafasan ya, dianjurkan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah ketika kondisi udara ini memburuk ya teman Pro 2. Dan apabila terpaksa beraktivitas di luar ruangan, penggunaan masker yang sesuai ini dapat membantu mengurangi paparan partikel dari udara tersebut. Nanti kita bahas lebih lanjut ya teman Pro 2 untuk tips lindungi diri dari kabut asap karhutlah ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Ternyata otak manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Seniman Pro 2, tahu nggak? Indonesia diberkahi dengan keberadaan anak-anak muda yang membanggakan dari masa ke masa. Setiap generasi memiliki perjuangannya masing-masing. Setelah Indonesia merdeka, perjuangan anak muda sebagai generasi penerus bangsa memang tak lagi berperang melawan penjajah. Tetapi berjuang untuk mengharumkan nama bangsa, memberikan kebanggaan kepada negara dan bermanfaat bagi sesama. Banyak contoh anak muda Indonesia yang inspiratif dan bisa jadi contoh yang baik. Mereka adalah orang-orang yang peka terhadap lingkungan sekitar, memaksimalkan potensi diri, memanfaatkan apa yang ada di sekitar, serta membantu dan memberdayakan masyarakat. Yuk, bisa yuk, tingkatkan potensimu mulai dari sekarang. Jadikan diri kamu sebagai salah satu kaum muda yang menginspirasi.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman-teman.

Oke, teman Pro 2 melanjutkan tips yang tadi ya, untuk lindungi diri dari kabut asap karhutla ini ya, teman Pro 2. Pentingnya juga nih untuk kita teliti ya, kebersihan makanan dan juga minuman ini perlu diperhatikan selama terjadi kabut asap nih, teman Pro 2. Buah dan sayuran itu sebaiknya dicuci terlebih dahulu ya sebelum diolah atau dikonsumsi, sedangkan makanan dan minuman itu perlu disimpan dalam wadah yang terlindungi dari paparan asap nih. Dan untuk penyakit jantung dan gangguan pernafasan itu perlu mendapatkan perlindungan tambahan sesuai kondisi kesehatan masing-masing. Mereka juga dianjurkan untuk berkonsultasi dengan dokter dan segera memeriksakan diri apabila mengalami kesulitan bernafas atau gangguan kesehatan lainnya. Dan selain itu ya teman Pro 2, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS itu perlu dilakukan secara lebih disiplin. Upaya tersebut meliputi mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, melakukan aktivitas fisik secara teratur dan tidak merokok. Dan kamu juga disarankan untuk mencegah polusi udara dari luar masuk ke dalam rumah, ke sekolah ataupun ke kantor maupun ruangan tertutup lainnya nih teman Pro 2. Penampungan air minum dan makanan perlu ditutup dengan baik agar terlindungi dari paparan asap di luar sana nih teman Pro 2. Dan kita udah di penghujung tips pagi ya teman Pro 2. Aku jadi mikir dulu nih. Maklum teman Pro 2, efek ngantuk ya, makanya belibet juga nih ngobrolnya kita. Dan ini infonya aku kutip dari laman rri.co.id, karena kita udah di penghujung tips pagi nih teman Pro 2. Nantinya akan hadir juga hari ini dalam sejarah kerong dengar kamu di pukul 8 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. So jangan kemana-mana, tetap di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Duluin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Kita udah masuk di segmennya hari ini dalam sejarah nih. Bertepatan di tanggal 3 September ya, teman Pro 2. Aku masih ingatnya Agustus mulu lagi. Masih belum bisa move on dari bulan Agustus nih ya. Dan kalau di September ini ya, teman Pro 2, ternyata di tanggal 3 September ini bertepatan sebagai Hari Palang Merah Indonesia nih. Sebenarnya ada beberapa peringatan ya di tanggal 3 September ini, teman Pro 2. Di negara lain itu diperingati sebagai Hari Pencakar Langit ya di Amerika Serikat dan Hari Pendirian San Marino. Tapi kita bahas lebih dalam tentang Hari Palang Merah di Indonesia ya, karena di tanggal 3 September ini ya, PMI ini sebagai organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Nah, Hari PMI ini diperingati setiap tanggal 3 September merujuk pada awal mula pemerintah Indonesia membentuk Palang Merah Nasional. Nah, dilansir dari laman resminya nih, teman Pro 2, upaya pendirian Palang Merah Indonesia sendiri memiliki sejarah yang sangat panjang ya. Dimulai sekitar tahun 1932, yaitu pada masa pemerintahan kolonial Belanda nih. Pendirian PMI kala itu dipelopori oleh Dr. RCL Senduk dan Dr. Bahadur Johan yang mendapat dukungan kuat dari kaum terpelajar nih, teman Pro 2. Dan di tahun 1940 ya, mereka mencoba menyampaikan proposal pada konferensi Nerkai. Namun sayangnya upaya tersebut mendapatkan penolakan secara mentah-mentah. Nah, tapi nih, pantang menyerah, mereka akhirnya mencoba sekali lagi mengajukan proposal untuk membentuk Badan Palang Merah Nasional pada masa pemerintahan Jepang. Namun untuk kedua kalinya, usaha itu kembali gagal dengan pemerintah militer Jepang yang menolak proposal yang diajukan nih, teman Pro 2. Dan pada akhirnya ya, kesempatan itu datang setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tanggal 3 September tahun 1945, Presiden Soekarno memerintahkan pembentukan Palang Merah Nasional. Dan seperti apa nanti kelanjutannya, kita akan bahas lebih lanjut ya, teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu nggak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah nggak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja. Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Masih di Pro 2 RRI Sintang ya teman Pro 2. Kita masih bahas tentang Hari Palang Merah Indonesia nih. So, menindaklanjuti perintah tersebut nih ya, tepatnya Menteri Kesehatan Dr. Buntaran kemudian membentuk panitia 5 pada 5 September tahun 1945. Ya, panitia 5 ini terdiri dari Dr. R. Mukhtar selaku ketua, Dr. Bahdar Johan sebagai sekretaris, serta anggota Dr. Juhana, Dr. Marzuki dan Dr. Sitanala. Nah, Palang Merah Indonesia ini ya teman Pro 2 resmi didirikan pada tanggal 17 September tahun 1945 yang diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Dan pada 15 Juli tahun Maksudku, koreksi ya teman Pro 2, pada tanggal 15 Juni tahun 1950, PMI mendapat pengakuan internasional dari Komite Internasional Palang Merah atau ICRC nih, dan menjadi anggota Palang Merah Internasional. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya teman Pro 2 tentang hari ini dalam sejarah yang bertepatan di tanggal 3 September ini, yaitu Hari Palang Merah Indonesia. So, tetap stay tune teman Pro 2 di Pro 2 RRI Sintang.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Masih di Prodo RRI Sintang ya, teman Prodo, dan kita masih di hari ini dalam sejarah ngobrolin tentang Hari Palmera Indonesia. Dan di Oktober tahun 1950 nih ya, teman Prodo. Palang Merah Indonesia diterima sebagai anggota ke-68 dari Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah atau IFRC nih. Nah, perhimpunan ini kemudian disahkan secara nasional melalui keputusan Presiden nomor 25 tahun 1959 yang diperkuat dengan Kepres nomor 264 tahun 1963 nih, teman Produa. Dan pada tahun 2018, PMI resmi diakui sebagai organisasi kemanusiaan melalui Undang-Undang nomor 1 tahun 2018 tentang kepalangmerahan nih. Dalam undang-undang tersebut, PMI diwajibkan untuk menjalankan tugas kemanusiaan sesuai Konvensi Jenewa pada tahun 1949 tanpa diskriminasi apapun. So, itu tadi ya teman Produa, infonya tentang peringatan khusus yang bertepatan di tanggal 3 September ini, yaitu Hari Palang Merah Indonesia. Dan infonya ini teman Produa aku kutip dari laman detik.com. So, teman Produa, ini semoga menambah pengetahuan kamu ya untuk peringatan-peringatan khusus yang diadakan setiap harinya. So, teman Produa, nantinya juga di pukul 9 hingga jam pukul 10 sebagai penutup pada pagi hari ini, kita akan hadir kan Asta Cita Kita ke ruang dengar kamu. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sentang 90,7 FM, teman terbaik kamu. Satu lagu dari Afgan dengan Dia Dia Dia.

0: Juju, cepatlah Ju. Ini tempat di tepian kapuas nih. Matahari sore agak bagus nih.
1: Iya, iya, bentar. Captionnya, anak daerah pun bisa viral.
0: Woi, kerjaan kantor belum dikirim nih. Kan hari ini deadline proposalnya.
1: Besok jalan gampang. Yang penting upload dulu, viral dulu. Rezeki pandai jalan nyusul.
0: Loh, loh, loh. Bos kirim pesan di HP-mu. Kamu resmi dikeluarkan dari proyek. Terlalu banyak alasan, kerjaan gak kelar.
1: Hah? Serius lah bro, betul-betul.
0: Ini semua nih, gara-gara kita kasihkan joget nih Ju. Kita kira ngejar viral tuh jalan pintas, padahal malah nyasar.
2: Jangan tunggu nanti buat yang wajib. Kesempatan bisa habis tiba-tiba. Ingat, bukan semua yang bersinar itu masa depan. Kadang, yang bersinar hanyalah pantulan layar.

Apakah kita sadar perilaku hidup kita akan berdampak pada lingkungan? Mulai dari penebangan hutan, baik untuk keperluan pribadi atau industri, dan polusi dari penggunaan kendaraan motor juga akan menyumbang pemanasan global. Saat musim kemarau, sering terjadi kebakaran, kekeringan, bahkan pemanasan global. Tapi kalau musim hujan, akan terjadi kebanjiran, bahkan sampai banjir bandang. Yuk kita buat lingkungan tempat tinggal kita lebih baik dengan perubahan perilaku kita. Mulai dari mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan penghijauan di sekitar rumah. Lakukan hal kecil untuk perubahan besar di kemudian hari.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

0: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Oke teman Pro 2, kita udah masuk di segmennya Asta Cita kita nih ya. Dan kali ini di hari Kamis ya, kita akan membahas tentang narkoba nih teman Pro 2. Dan infonya ini tentang dua pria yang diamankan, dua paket sabu ditemukan terselip di sofa bekas nih ya teman Pro 2. Infonya ini dikutip dari laman website kita rri.co.id, yaitu tempat tak terduga menjadi lokasi penyimpanan narkotika nih teman Pro 2. Ada dua paket sabu yang ditemukan oleh polisi terselip di antara tumpukan kursi sofa bekas di depan rumah warga di Jalan Cendana RT 10, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan. Nah, penemuan itu mengungkap dugaan peredaran narkotika yang menyeret dua pria berinisial IF dan RD alias Dede ya. Ini keduanya diamankan Satuan Reserse Narkoba Polres Tarakan pada Rabu 19 Agustus 2026 sekitar waktu 18.30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan Kasih Humas Polres Tarakan Ibtu Rusli mengatakan ya, pengungkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat mengenai lokasi yang diduga seringkali digunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu. Dan informasi yang diterima oleh tim Opsnal Satres Narkoba Polres Tarakan menyebut adanya dugaan aktivitas transaksi sabu di kawasan Jalan Cendana tersebut. Dan menindaklanjuti laporan tersebut ya teman Pro 2, akhirnya polisi bergerak melakukan penyelidikan di sekitar lokasi. Lalu sekitar pukul 18.30 menit waktu Indonesia Tengah ya, petugas melihat dua pria yang berada di pinggir jalan bersama sebuah sepeda motor. Gerak-gerik keduanya ini kemudian membuat petugas curiga ya. Akhirnya polisi langsung mengamankan IF dan RD alias Dede ya untuk menjalani pemeriksaan. Dan saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan seorang saksi, petugas menemukan dua bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga sabu nih teman Pro 2. Justru yang menarik di sini, barang tersebut tidak ditemukan langsung dari tubuh kedua pria itu. Polisi justru menemukan paket yang diduga sabu tersebut terselip di tumpukan kursi sofa yang sudah tidak terpakai di depan rumah warga tak jauh dari lokasi keduanya diamankan nih. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya teman Pro 2 tentang dua pria yang diamankan, dua paket sabu ditemukan terselip di sofa bekas di Asta Cita kita pagi hari ini. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: Sin-sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker add yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker add yours. Nih contohnya, challenge add yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge add yours di Instagram loh. Jadi, orang yang nggak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker add yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di Instastory-nya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika. It must have been a year since I was thrown across an ocean far from home. Now life is making no sense.

0: Aduh, cicilan mobil ini gimana ya? Gak mau bayar lagi. Aduh, mampus.
1: Nah kan, udahlah nih. Gak usah belanja pakai paylater mulu.
0: Abis kemarin tuh barangnya pada lucu. Tapi belum punya duit. Nanti dibayar kok, santai Sur.
1: Ya udah deh, bebas deh. Tapi kalau ada apa-apa, gak usah bawa-bawa aku ya.
2: Misi.
1: Iya pak, cari siapa ya?
2: Maaf, saudari Aninya ada di rumah.
1: Maaf, bapak dari mana?
2: Saya dari divisi penagihan, ingin menagih pinjaman online atas nama Ani Sukri.
1: Oh, iya pak, sebentar saya panggilkan. Ani!

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Masih di Pro 2 RRI Sintang nih ya, teman Pro 2, dan kita masih ngobrolin soal dua pria yang diamankan dua paket sabu ditemukan terselip di sofa bekas nih. Dan infonya ini masih dikutip dari laman rri.co.id. So, teman Pro 2, berdasarkan hasil interogasi awal, IF mengakui barang yang diduga sabu tersebut merupakan miliknya. Kedua pria bersama seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Makopolres Tarakan untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti ya, terdiri dari dua bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,2 gram, satu unit telepon seluler merek iPhone warna abu-abu, dan satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan nomor polisi KU5221GY. Nah, teman Pro 2, barang bukti yang diduga narkotika tersebut telah menjalani tes kit dan penimbangan dengan hasil berat bruto keseluruhan 1,2 gram. Nah, kasus tersebut kini masih dalam proses penyidikan Satres Narkoba Polres Tarakan ya. Dan di sini juga teman Pro 2, penyidik masih mendalami keterlibatan kedua terduga termasuk menelusuri asal-usul barang yang diduga sabu serta jaringan atau kemungkinan pihak lain yang berkaitan dengan peredarannya. Atas dugaan tindak pidana tersebut, para terduga dipersangkakan melanggar pasal 114 ayat 1 jungto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, jungto pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, jungto pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana sesuai hasil penyidikan dan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, teman Pro 2, Polres Tarakan juga menegaskan ya akan terus memburu peredaran gelap narkotika di wilayah Kota Tarakan, dan informasi dari masyarakat juga dinilai menjadi salah satu kunci bagi polisi untuk mengungkap peredaran narkotika hingga ke jaringan yang lebih luas. So, itu tadi ya teman Pro 2 tentang dua pria yang diamankan dua paket sabu ditemukan terselip di sofa bekas, dan infonya ini aku kutip dari laman rri.co.id.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Oke, teman Pro 2, kita sudah di penghujung pada pagi hari ini dan juga Asta Cita kita nih ya. Dan nantinya di santai siang hari ini kamu akan ditemani oleh rekan aku, Bang Rudy. So, Tias pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Lagi sibuk apa sih, Dek? Mukanya kesal gitu.
1: Gak terima nih, Kak. Masa personel favorit Ade tuh, girl band yang kemarin tampil pas di Jakarta kemarin, ada yang dibilang lemas coba.
0: Terus, kamu mau ngapain?
1: Pokoknya, aku mau spam head comment banyak-banyak di akun Instagramnya, biar mereka tahu masa yang ngomong kayak gitu.
0: Astagfirullah. Makan, minum aja perlu dijaga. Apalagi lisan dan tulisan, Dek.
1: Iya, maaf deh, dosa ya emang.
0: Bukan hanya itu. Kamu tahu gak sih, sekarang itu ada undang-undang ITE. So, jangan sembarangan komen ya.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2.
3: 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan update informasi terkini ke ruang dengar kamu untuk Info Pro 2. Informasi pertama di Info Pro 2 kali ini ataupun di siang hari ini, di mana kita akan ngomongin soal line up teranjar untuk Pesta Pora 2026 yang semakin kuat tercium dengan waktu pelaksanaan yang semakin dekat. Boss Creator resmi mengumumkan deretan daily line up yang siap menambah keseruan festival. Pesta Pora tahun ini akan dimulai pada 25, 26 dan 27 September 2026 di Gambir Expo and Hall D2 di Expo Jakarta. Di pengumuman baru ini, sejumlah rencana aksi spesial telah dibagikan. Jadi tidak sekedar menghadirkan musisi dari berbagai genre dan generasi, Pesta Pora 2026 akhirnya mengeluarkan deretan line up fase kedua, sejumlah kolaborasi dan penampilan spesial yang menjadi daya tarik tersendiri. Pada hari pertama, ada Chris Patih, ex-Tami Simarangkir, siap menghadirkan kolaborasi spesial mereka. Kemudian ada King Nasar yang turut meramaikan panggung Pesta Pora 2026. Selanjutnya akan ada penampilan dari Sheila on Seven sebagai nama yang selalu dinanti-nanti di atas panggung di Pesta Pora, ya. Lebih tepatnya di Pesta Pora 2026 ini. Tidak ketinggalan, ada Saikoji juga akan berbagi energi lewat musik hip-hop khasnya, membawakan karya-karya yang lekat dengan budaya pop dan cerita kehidupan sehari-hari. Setelah itu tentunya akan ada Erwin Gutawa di Oscar Farah, ya. Lebih tepatnya Erwin Gutawa Orkestra juga akan hadir di hari pertama, di hari yang sama tepatnya, membawakan sejumlah kejutan-kejutan spesial di Pesta Pora 2026. Kemudian juga ada Syahrini akan tampil pada hari ketiga melengkapi deretan line up dengan penampilan yang tak kalah spesialnya.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2 selanjutnya, konser Ungu, waktu yang dinanti Final Capture, akan menjadi perayaan istimewa atas perjalanan 30 tahun berkarya band legendaris Ungu di industri musik tanah air. Antusiasme para penikmat musik cukup tinggi terlihat dari jumlah tiket yang terjual. Pertunjukan akan digelar pada 30 Oktober 2026 bertempat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Sebagai penanda babak akhir dari rangkaian perjalanan musikal mereka, Ungu akan membawakan deretan lagu-lagu ikonik yang telah menemani perjalanan hidup jutawan pendengarnya selama 3 dekade terakhir. Malam puncak juga akan dimeriahkan oleh sejumlah bintang tamu istimewa. Ada Lesti Kejora, Rosa, Keisha Alvaro, dan Zara Leula yang akan turut menyuarakan panggung waktu yang dinanti Final Capture.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 selanjutnya. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani mengandalkan kesabaran dalam menyerang untuk mengatasi pertahanan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Kim Dong Ju pada babak 32 besar China Master 2026 di season pada Rabu kemarin. Juara Sabar dan Reza yang merupakan unggulan ke-6 harus melewati pertandingan ketat sebelum akhirnya menang 2 game dengan skor 2-1-18, 2-1-16 atas Kang dan Ki. Pasangan Indonesia ini mendapat perlawanan sengit sejak game pertama setelah kedudukan imbang dengan skor 18-18. Sabar dan Reza mampu menjaga ketenangan dan merebut 3 angka berikutnya untuk mengamankan game pembuka.
0: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2 di santai siang kita kali ini. Masih berlanjut menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen berikutnya. Pukul 10 hingga pukul 11, request lagu pop Indonesia di Pro 2 Hitlist akan hadir menyapa kalian. Sesaat lagi tetap di Pro 2.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Okay, masih di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Santai siang, kembali menyapa kalian di Pro 2 siang hari ini. Gimana kabarnya? Sehat ya teman-teman ya? Moga-moga sehat gitu ya. Sehat walafiat buat teman-temanku semua, kawan-kawanku semua. Selamat bergabung di Pro 2, mendengarkan kita, mendengarkan Pro 2 di 90,7 di aplikasi RRI Digital. Buat yang belum download aplikasinya, bisa download di Play Store ataupun di App Store nomor 2 ya. Habis itu, siang hari ini tak lupa juga, walaupun mungkin tadi juga udah diingetin sama Kak Tias ya, tentang penggunaan masker, himbauan penggunaan masker untuk teman Pro 2, kawan-kawanku, bang abang, bo embo, ya kan, bo abo, om-om semua, semuanya deh ya. Jangan lupa pakai masker teman-teman ya. Jadi gunakan masker ataupun penutup hidung kalian supaya aktivitas luar ruangannya nggak bikin sesak gitu ya, nggak bikin batuk dan nggak menyebabkan iritasi gitu kan, ataupun ispa lah kata orang-orang gitu mah ya teman-teman ya. Banyak teman-teman kita relawan-relawan yang beberapa hari ini dan mungkin beberapa hari ke depan juga akan terjun ke lapangan untuk berbagi masker gratis kepada para pengendara. Nah, ketika kamu dapat, jangan lupa tuh diambil teman-teman ya, jangan nggak diambil ya. Lumayan gratis ya, kalau beli ya ada uangnya nggak apa-apa, kalau misal dikasih gratis juga ya harusnya diterima teman-teman ya, supaya bisa apa ya, bisa kamu pakai gitu ya, biar nggak bikin batuk, nggak bikin sesak oleh kondisi kita ya, jerebu, asap, debu dan sebagainya, karena memang intensitas hujan juga masih jarang ya. Rudy juga sering memantau untuk perkiraan cuaca untuk di share ke teman Pro 2 dari BMKG Sintang ataupun dari laman bmkg.go.id teman Pro 2. Siang ini kita kembali nyapain kamu di Pro 2 untuk segmen request lagu pop Indonesia di Pro 2 Hit List. Yes, kamu bisa gabung di Pro 2. Total lagu yang bisa di vote dan di request lagunya ada 20 lagu. Nah, kita akan mulai dulu dari 5 lagu pertama. Lima lagu pertama di siang hari nih, kau bisa vote lagu dari miliknya siapa nih? Miliknya Akbar Chai, featuring bareng sama Mingse dengan lagu berjudul Astaga Bercanda. Ada lagu dari Sapriadi dengan Foto Kita Blur, ada Naikila dengan My Mind Gue, ada Adrian Khalif dengan 2001 Kali, dan ada lagu dari miliknya Tulus yang bisa di vote dan di request oleh teman Pro 2 semuanya. Gampang banget yang pengen gabung ya, gabung gampang, WA boleh, Instagram juga boleh guys ya, di WA-nya, di WhatsApp kita 0857 504741. Pasal 857 504741 teman-teman ya, boleh merapat aja untuk di WhatsApp kita. Abis itu juga di story Instagram juga udah diunggah juga teman-teman ya. Jadi yuk merapat yuk di Pro 2, ditunggu kebersamaan kita hingga pukul 11 nanti.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

Oke, kita comeback lagi, balik lagi bersama aku, ada teman kita di sini di Pro 2 ya, lagi memonitor juga. Masih menyapa kamu di Pro 2 untuk Sakma Request lagu pop Indonesia. Jadi lagu pop ini ya pas juga didengerin di jam-jam segini teman-teman ya. Tapi kalau di Pro 2 lagunya adalah lagu pop. Kalau di Pro 1 mungkin di dominasi oleh lagu-lagu dangdut gitu ya. Kita lanjut, ada yang request lagu dari miliknya Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan, dan ini adalah satu dari 5 lagu selanjutnya akan kita hadirkan buat kamu, maksudnya yang akan aku bacain begitu ya. Ada lagu dari Ari Lesmana featuring bareng sama Wisnu Santika, kemudian juga ada lagu dari Aku Harus Pergi tuh, itu ya, itu punyanya Ari Lesmana. Ada LDR dari Chance, abis itu juga ada Shalina Grace bareng sama Andi Rianto, dan lagunya berjudul Sumpah Mati. Senang dengar suaramu lagi dari Ariel Noah featuring bareng sama Raisha, bisa di vote dan di request oleh kalian. Fansnya Gloria Jessica bareng sama Ade Govinda dengan Tebelah Jadi Dua juga masih bertengger di top 20 kita di segmen request kita siang hari ini ya. Yuk merapat di Pro 2, ditunggu aja buat teman-teman yang pengen gabung di Pro 2 siang hari ini di 0565-2020-123 untuk di WhatsApp kita. Story Instagram juga udah aku unggah, buat yang belum follow, follow kita dong di story Instagramnya RRI_Pro2 Sintang.

Yeah. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang. Buku berjudul Belajar Goblok dari Bob Sadino. Goblokkan diri sendiri dulu. Om Bob tidak sembarangan gemar berkata goblok. Sebuah filosofi luhur terkandung di dalamnya. Sebelum kamu menggoblokkan orang lain, goblokkan dulu diri sendiri, ujarnya pada sesi yang lebih serius. Ibarat gelas, kalau bertemu dengan orang lain, kosongkan dulu gelas kamu, dan disinilah perjalanan kita berawal. Entah sudah berapa kali buku ini dicetak ulang, ada edisi hardcover dan softcover yang lebih dari 20 kali dicetak ulang. Buku ini menceritakan kisah sukses dari Bob Sadino dari masa kecil hingga menjadi pengusaha besar. Ia belajar banyak hal dari pengalaman, termasuk kegagalan usaha. Prinsip utama Bob Sadino adalah belajar dari pengalaman nyata, bukan hanya teori. Ia juga percaya bahwa rencana tidak selalu berjalan mulus dan kesalahan bisa menjadi pembelajaran berharga. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Kita masih di Pro 2, masih menyapa kamu di Santai Siang kita kali ini. Kita baca dulu untuk requestnya teman Pro 2 semuanya di siang ini. Kira-kira ada siapakah teman-temanku, ya kan? Ada siapakah di sini? Kita bacain dulu ya. Ada yang request lagu dari Samuel Cipta dengan Jagan Rasa dari @dreysoy90. Kemudian juga ada Maria L, ini juga minta lagu dari Shaina Grace dengan Sumpah Mati. Ya, Sumpah Mati belum aku sebutin. Ya kan, nanti Samuel Cipta kita puterin buat kamu. Terus juga ada dari Selena Grace juga bakal kita puterin nih buat temanin kalian ya di siang hari ini sesuai dengan requestnya Tempro 2. Kamu masih bisa vote dan request di Santai Siang kita kali ini ya. Ada masih ada lagu dari Raim Laude dengan Ikro-nya yang dirilis di 2026 di awal tahun ya. Ada Farel Hilal dengan Kelilingnya, Sederhana dari Sheila on Seven, Bernadia dengan Rabun Jauhnya, termasuk juga lagu dari miliknya Pamungkas yang berjudul Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Langsung aja Jagat Rasa dari miliknya Samuel Cipta, temani kamu di Pro 2 di Santai Siang kita kali ini.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

0: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

Kita masih di Perahu 2, menjawab kamu di pukul 11 lewatnya 4 menit di segmen request lagu pop mancanegara. Berlanjut ya, setelah lagu request Indonesia, kita geser dulu untuk lagu pop mancanegara siang hari ini. Durasi kita gak lama teman-teman ya. Ada lagu dari miliknya Grace Abram dengan lagu berjudul Good Reason gitu ya. Ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Ada juga lagu dari miliknya Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha-Cha, menemani kamu di Perahu 2. Ada Beta Switch dari Madison Burst, bisa di-vote di Perahu 2. Ada lagi lagu dari siapa ini? Drop It gitu ya, dari Olivia Rodrigo di Perahu 2 siang ini. Gampang banget ya, pengen vote lagunya BTS, lagunya Blackpink, lagunya Madison Burst, atau lagunya Olivia gitu ya. Boleh aja, gampang banget caranya. Bisa aja langsung di story Instagram kita, udah aku unggah juga di situ teman-teman. Bisa kamu pilih nomor bang, nomor 4, bang nomor 5 ya. Yang jelas gak ada yang nomor 28, gak ada. Cuman 20 doang lagunya teman-teman ya. Gak mungkin banyak. Gak mungkin sebanyak itu teman-teman ya. 20 juga gak mungkin bisa diputerin semua ya. Jadi yang pengen dengerinnya boleh aja lihat di list kita yang udah kita unggah di story Instagram Pro 2 siang hari ini.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu lagi, Nak.
4: Bu.

Kita masih di Pro 2, kita masih menyapa kamu di Pro 2 di Santai Siang kita kali ini ya. Ada beberapa lagu lagi yang bisa kita sebutin buat teman-teman kamu atau Pro 2 ya. Sebelum masuk ke segmen berikutnya nih, kita gak lama banget ya. Gak lama kali guys ya, untuk requestnya sampai jam 11 awalnya 37 menit di Pro 2 siang hari ini. Ada Shina Spiro dengan The On These Hills, ada Tears dari Sabrina Carpenter, ada juga ya. Dan ada juga lagu dari miliknya Olivia Deans dengan Soisi, ada Beta Switch dari Madison Burst ya. Ada yang request nih lagu dari Sabar yang berjudul Humbreaker, kita kasih buat kamu. Setelah itu ada lagu Islami bakal aku hadirkan buat temani kamu di Pro 2 siang hari ini ya. Lagu Islami bakal menyusul setelah lagu dari miliknya Sabar dengan Humbreaker-nya.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Dengar di mana saja kamu berada, tiba saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.

Terima kasih kamu masih bersama kami di Pro 2 bersama kami di 90,7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita ya, rri.co.id. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk teman Pro 2 semuanya. Lagu Islami masih kami hadirkan menemani kamu di Pro 2 hingga pukul 12 nanti, dan di pukul 12 kita akan kembali juga menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen berikutnya di segmen UMKM Connect ya. Sesaat lagi tentu tetap sama kami di Pro 2.

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2. Jumpa lagi di siang hari ini bareng aku Ati Lianti di segmen Santai Siang. Siang hari ini aku mau berbagi informasi seputar kuliner nih teman Pro 2, buat nemenin aktivitas kamu siang ini. Namun aku awali dulu dengan lagu berikut ini.

teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Indonesia memiliki berbagai jenis kuliner dari berbagai penjuru daerah di Nusantara. Setidaknya, daerah-daerah di Indonesia terdapat 3.529 jenis kuliner yang memiliki cita rasa mampu menggugah selera. Nah, 5 dari ribuan jenis kuliner khas Indonesia ini sangat populer, bahkan menjadi makanan favorit di beberapa negara. Apa saja menu makanan khas Indonesia yang mendunia tersebut? Yuk, kita simak informasinya berikut ini. Salah satunya adalah gado-gado. Kuliner khas Indonesia yang satu ini pernah diikutkan dalam kompetisi yang bersaing dengan hidangan dari berbagai negara lainnya dan meraih juara pertama. Terhitung dari nilai estetika yang dimiliki, keunikan bahan yang digunakan, serta cita rasa yang dinilai sangat tinggi. Tidak hanya itu, gado-gado juga sangat populer di kalangan negara asing. Terbukti banyak YouTuber dari berbagai negara membagikan pengalaman mereka melalui vlog pada kanal YouTube mereka. Salah satunya adalah YouTuber Jason Song yang tinggal di Amerika Serikat.

0: disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: 90,7 FM, teman terbaik kamu. Utama Pro 2 masih ngomongin kuliner Indonesia kali ini yang menarik perhatian dunia. Yang berikut ini adalah sate ayam. Dan sate dikenal berasal dari Jawa. Makanan khas Indonesia yang satu ini menjadi makanan internasional dari Indonesia yang banyak diburu. Di Indonesia sendiri banyak variasi jenis sate. Namun yang sering dijumpai di berbagai negara asing adalah sate ayam. Beberapa negara asing bagian Asia Tenggara yang sangat menggemari makanan ini diantara lain Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, dan Malaysia.

Teman Pro 2 masih temani kamu di Santai Siang, juga masih bahas kuliner ya. Yang berikut ini adalah rendang. Rendang dapat dengan mudah dijumpai pada rumah makan Padang seluruh Indonesia. Makanan tradisional asal Minangkabau, Sumatera Barat ini sering dihidangkan untuk acara-acara adat seperti pernikahan, makan bajamba, dan acara-acara penting lainnya. Rendang sebagai makanan dari Indonesia yang mendunia karena proses memasak yang rumit butuh waktu sekitar 6 jam. Mulai dari menyiapkan bahan yang segar hingga siap dihidangkan dengan tekstur daging yang sangat lembut. Itulah mengapa rendang menjadi salah satu makanan dari Indonesia yang paling enak di dunia.

Teman Pro 2 balik lagi, masih di Santai Siang. Dan kali ini ada soto ya, soto, seroto, sauto, tauto, dan coto. Adalah makanan khas Indonesia seperti sop yang terbuat dari kaldu daging dan sayuran. Daging yang sering digunakan dalam hidangan ini adalah daging ayam dan daging sapi. Namun di beberapa daerah banyak juga yang menggunakan daging kambing maupun jenis lainnya. Nah, teman Pro 2 sejarahnya. Menu soto pertama kali populer di Semarang, Jawa Tengah yang diperkenalkan para imigran dari Cina. Tetapi dalam prosesnya banyak dimodifikasi oleh masyarakat Indonesia.

Okay, di santai siang juga kita masih ngebahas tentang kuliner Indonesia yang menarik perhatian dunia nih teman Pro 2. Siapa yang suka yang satu ini? Yaitu nasi goreng. Makanan terakhir dari Indonesia yang mendunia adalah nasi goreng. Siapa yang tidak tahu? Dengan olahan sederhana, bahan utamanya adalah nasi. Sama halnya dengan soto, nasi goreng sebenarnya berasal dari Cina yang mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada dari tahun 4000 sebelum Masehi hingga berkembang sekaligus populer di Nusantara. Nah, teman Pro 2, itu tadi ada 5 kuliner khas Indonesia yang mendunia. Jadi, mana nih makanan favorit kamu yang masuk di daftar list ini?

Rana tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

13 sekarang hingga pukul 14 menyapa kamu di segmen Gaspol, gagasan seputar olahraga. Temani kamu di Pro 2 di siang hari ini, kita hadirkan update informasi olahraga dari Indonesia, lebih tepatnya untuk olahraga catur ya. Pecatur Indonesia bernama Satria Duta ini belum memperoleh kemenangan di babak kedua untuk event Java Cheese Festival berlangsung di Ruang Serbaguna Senayan Jakarta di Rabu kemarin, setelah harus mengakui ketangguhan pecatur Vietnam bernama Quang Doi pada langkah ke-40, di mana kekalahan ini menjadi ujian berat bagi Satria Duta untuk menatap babak ketiga karena ia belum memperoleh kemenangan. Pada babak pertama, Satria Duta menahan remis dari Quang Doi. Ya, Duta kemudian harus mengakui kekalahannya pada babak kedua, tidak lepas dari tekanan waktu dan kurangnya kewaspadaan di momen kritis. Walaupun demikian, Duta menegaskan komitmennya untuk segera bangkit dan membenahi strategi pada sisa babak yang ada. Jelas, Satria Duta merupakan international master Indonesia yang berada di kisaran Elo 2400 dan tercatat sebagai salah satu pecatur muda papan atas Indonesia. Data peringkat 2026 menempatkan untuk sekitar Elo 2412 tepatnya ya. Sementara untuk Quang Doi pada Agustus 2026 ini sudah mencapai sekitar 2526. Selisih lebih dari 100 poin menjadi faktor yang membuat Satria menghadapi tantangan serius. Meski harus remis pada babak pertama, membuktikan bahwa perbedaan rating bukan jaminan kemenangan. Untuk Quang Doi merupakan salah satu talenta paling menjanjikan dari Vietnam, lahir pada 2011 dan meraih gelar International Master pada usia sangat muda dan pernah menjadi juara dunia kelompok usia U12 tahun 2023 lalu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan, kamu.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Kita masih di Pro 2. Kita masih menyapa kamu di santai siang kita kali ini. Siang ini cuaca Kota Sintang terang, teman-teman ya. Cuman memang sama aja kayak beberapa pekan terakhir, masih berasa ada kabut asapnya, teman-teman ya. Kalau kita melihat di berbagai pemberitaan media, ya kalau kamu lihat Instagram mungkin ataupun TikTok, waduh, di mana-mana kebakaran, teman-teman. Kebakaran lahan, rumah juga kadang-kadang, ada juga ruko gitu ya. Di posisi air juga lagi sulit nih, teman-teman ya. Jadi kalau misal kamu di tempat tinggal kamu airnya masih aman, alhamdulillah banget, teman-teman, beneran ya. Iya, di rumah juga alhamdulillah juga ya. Ada juga yang memang mungkin kamu mandinya pakai air pam atau air PDAM ya. Kamu juga pasti tahu dong ya, sumber airnya dari mana. Mungkin ngerasa agak-agak payau atau asin ya. Mungkin kalau ada opsi lain boleh nih ngegali kali ya, atau ngebor gitu, teman-teman ya. Di Gaspol kali ini berlanjut kasih informasi buat kamu untuk olahraga voli. Di mana informasi kali ini, pelatnas timnas voli putri Indonesia menuju Asian Games 2026 dimulai dengan pemanggilan 12 pemain. Mereka dipersiapkan untuk menghadapi persaingan ketat ajang multi event Asia ya. Sebanyak 12 pemain voli putri Indonesia mengisi 5 posisi berbeda untuk memperkuat skuad Asian Games 2026. Posisi ini meliputi setter, offside, middle blocker, outside hitter, dan libero. Wakil Kepala Bidang Prestasi PP PBFSI Laudri Mas Paitella memastikan Marco Sugiyama masih dipercaya memimpin tim untuk timnas voli putri ya Indonesia menuju Asian Games 2026. Kepercayaan ini menjadi modal penting dalam persiapan skuad. Posisi setter diisi oleh Arneta Putri Amelia dan Ajeng Nur Cahyahaya. Keduanya punya kelebihan dan berasal dari Kota Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur. Ada Kanza Putri Yanzi dan Azara Dwi Febriani mengisi posisi offside. Kanza dan Azara ya, ini berbeda asal. Yang pertama Kanza dari Jawa Timur dan Azara mewakili Jawa Barat. Tiga pemain pengisi posisi middle blocker ada Maradanti Namira, ada Chalsa Berlian Nurtomo, ada Gionani Cahyaning Tias. Ketiganya berasal dari daerah berbeda. Empat pemain dipanggil untuk posisi outside ya, outside hitter. Mereka adalah Mediol Stefani Yoku ya, ada Elsandrina Devaga, ada Putri Nur Agustina dan Tina Shiva Shabila Shalim. Terakhir ada Guritno Indah Cahyani menjadi salah satu ataupun menjadi satu-satunya pemain di posisi libero. Jawa Timur menjadi daerah penyumbang pemain terbanyak dalam pemanggilan ini.

emang pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya, be yourself. Gimana? Setuju kan?

Okay, masih di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Comeback ya di Pro 2 siang hari ini di segmen kita. Jadi masih berlanjut Gaspol, gagasan seputar olahraga kembali menyapa kalian. Kali ini informasinya tentang balapan ya, di mana pembalap Marco Bezzecchi, Francesco Pecco Bagnaia dan Francesco Morbidelli bakal bermain di basket bermain di basket 3x3 jelang balapan MotoGP Misano. Tiga pembalap ini akan memeriahkan agenda sportainment yang dihadirkan oleh pihak penyelenggara GP Misano dengan menggelar basket 3x3 yang berlangsung di Moab's Course Piazza Kennedy ya di Rabu depan. FIBA dan MotoGP berkolaborasi untuk mengadakan aksi basket untuk yang unik tepatnya ya. 3x3 dengan Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo Team dan Francesco Morbidelli dari tim Pertamina Enduro VR 40C Racing Team. Semua siap untuk dang ya, gitu kata mereka. Diikuti pelaman GP ya. Gelaran sportainment ini merupakan kerjasama antara MotoGP yang menggandeng FIBA untuk bisa mengemas rangkaian balapan sekaligus sportainment yang merambah ke pecinta basket. Selain Bezzecchi, Pecco dan Morbi, terdapat juga pemain basket 3x3 George Di Bonaventura yang bakal hadir dalam acara ini. Selain itu, pembuat konten Luca Campolegni ya, gitu ya. Luca Campolegni juga akan turut meramaikan acara ini. GP Misano jadwalkan akan berlangsung di sirkuit Misano pada 12 September mendatang di San Marino, tahun 2022.

0: besar. Aku lihat kamu sering banget pakai lilin buat bikin vibe estetik gitu ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau lilin tuh bisa bahaya banget loh buat rumah?
1: Aku sih biasa aja pakai lilin. Itu kan biar rumah jadi cozy gitu, biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
0: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala terus tanpa diawasi, bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
1: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biarin nyala terus.
0: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, bentar doang kok. Tapi siapa yang tahu kan kalau ada kejadian yang nggak terduga?
1: Iya juga. Jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
0: Betul banget. Selain itu, jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
1: Jadi jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
0: Yap. Nah, satu lagi, jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah, karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
1: Good point. Nggak nyangka ya, lilin yang kelihatan simple bisa bahaya juga kalau nggak hati-hati. Thanks, Tika.
0: Sama-sama, Sari. Lebih baik mencegah daripada nunggu kebakaran, kan? Stay safe, selalu cek sekitar sebelum nyalain lilin.
1: Setuju. Sekarang aku bakal lebih hati-hati deh.

Pemaparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

Mas Ri Pro 2, Mas Ri 90,7 Pro FM, teman terbaik kamu pukul 14 lewatnya 9 menit. Kita hadirkan informasi selanjutnya buat kamu di Entertainment Room. Jadi kali ini kita bakal ngomongin soal film nih teman-teman ya. Ini film drama komedi agensi rumah tangga garapan dari sutradara Naya Anindita, menawarkan paduan humor dengan cerita menyentuh hati kepada para penyuka film. Adapun film yang dijadwalkan ditayangkan di bioskop mulai 10 September ini ditulis oleh Upi dan Ayu Anggreni Putri berdasarkan novel laris berjudul Agensi Rumah Tangga karya dari Almira Basri. Jadi disampaikan oleh produser

produser Chance Parowes ya, yang menyampaikan kalau daya tarik dari film Agensi Rumah Tangga ini tidak hanya terletak pada situasi jenakanya aja ya, tapi juga cerita yang memadukan unsur drama keluarga dan dinamika dunia kerja gitu. Doi juga ngaku puas banget nih dengan struktur narasi komedi yang nyentuh serta pesan-pesan sosial yang disampaikan secara halus dalam film Agensi Rumah Tangga.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Kamu tahu nggak bahwa kebakaran dapat terjadi kapan saja dan di mana saja?
1: Benar, saya pernah dengar nih tentang kebakaran yang terjadi di rumah tetangga saya. Ih, takut banget deh.
0: Iya benar, kebakaran dapat menyebabkan kerusakan yang parah dan bahkan kehilangan nyawa. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dan siap siaga menghadapi kebakaran.
1: Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran itu?
0: Kita dapat melakukan beberapa hal, seperti mematikan listrik dan api saat tidak digunakan, tidak merokok di dalam ruangan, dan memastikan bahwa peralatan listrik dan gas dalam kondisi baik.
1: Oh, itu sangat berguna ya. Saya akan pastikan deh untuk melakukan hal-hal itu. Terus, apa lagi nih yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran terjadi?
0: Jika kebakaran terjadi, kita harus tetap tenang dan mengikuti prosedur kebakaran. Kita harus keluar dari bangunan secepat mungkin dan memanggil nomor darurat. Jangan mencoba untuk memadamkan api sendiri karena itu dapat membahayakan diri sendiri.
2: Ingat, selalu waspada bencana kebakaran.

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. Satu menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

Langsung di Pro 2, kita masih menyapa kamu di Pro 2, pukul 14 lewatnya 26 menit ya. Kita lanjut lagi di mana informasi kali ini datang dari Kementerian Kebudayaan yang akan mengangkat Wastra Indonesia dalam misi kebudayaan di Amerika Serikat melalui pameran. Di mana Menbud Fadlizon mengatakan mengadakan dialog strategis bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dwi Suryo Indroyono. Berlangsung di Gedung Kementerian Kebudayaan Jakarta untuk membahas strategi pengembangan ekosistem budaya sekaligus potensi kerjasama bidang budaya antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Dalam hal ini, Kementerian Kebudayaan telah mencanangkan program untuk membangun ekosistem pelestarian Wastra Indonesia dalam misi kebudayaan di Amerika Serikat, yakni mengadakan pameran Wastra di Museum Smithsonian atau di The George Washington University Museum and the Textile Museum ya. Fadlizon menilai Indonesia dan Amerika Serikat memiliki banyak program strategis tepatnya dalam pemajuan diplomasi budaya. Salah satunya pelaksanaan festival budaya di masing-masing negara. Menurutnya, festival yang menampilkan keberagaman budaya di kancah internasional dapat menumbuhkan minat masyarakat global sehingga menimbulkan multiplier efek seperti pembelian produk lokal hingga lonjakan pariwisata internasional. Menbud juga menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara dengan kekayaan budaya yang tidak terhingga, mulai dari warisan budaya tak benda hingga warisan budaya berupa situs sejarah serta bangunannya.

Terkadang kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: lagu dari miliknya Padi Ribon, teman kamu Pro 2 menanti keajaiban ya. Informasi terakhir di Entertainment Room kali ini, Kementerian Pariwisata berupaya mempromosikan keindahan wisata Indonesia pada wisatawan asal Taiwan melalui penyelenggaraan Wonderful Indonesia Sales Mission di Taipei pada 2 September ini. Di mana disampaikan oleh Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Nima De Ayu Martini, yang mengatakan jika sales mission ini menjadi salah satu langkah untuk memperluas jejaring bisnis pariwisata Indonesia di Taiwan melalui pertemuan business to business ya antara pelaku industri kedua negara, sekaligus memperkenalkan program unggulan Kementerian Pariwisata. Program ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian Pariwisata bersama Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia Taipei ya, Indonesia Inbound Tour Operator Association ya. Dalam kegiatan ini, Kementerian Pariwisata mempromosikan sejumlah destinasi seperti Bali, Jakarta, Yogyakarta, Pasuruan di Jawa Timur, Surabaya dan Labuan Bajo. Berbagai produk wisata minat khusus yang sesuai dengan karakteristik pasar Taiwan juga turut diperkenalkan. Sebanyak 21 pelaku industri pariwisata Indonesia yang terdiri atas agen perjalanan dan tour operator, destinasi management company dan penyedia akomodasi hadir menawarkan produk serta paket wisata Indonesia kepada lebih dari 49 pembeli potensial dari Taiwan. Lagu religi kita hadirkan ke ruang dengar kamu di Pro 2 jelang azan, begitu ya, azan kita jatuh pukul 14 lewatnya 49 menit untuk azan asar. Tetap bersama kami di Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

Pendengar, teman Pro 2 di mana saja kamu berada, tiba saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأسه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 40.

0: 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan update informasi terkini untuk Info Pro 2. Informasi pertama, petenis Indonesia Janis Jam melanjutkan perjuangannya pada US Open 2026 dengan tampil di sektor ganda putri bersama petenis Kanada Lila Fernandez setelah langkahnya di sektor tunggal terhenti pada babak pertama. Pada babak pertama ganda US Open, pasangan Indonesia Kanada ini akan berhadapan dengan pasangan Belanda Slovenia Isabel Havel dan Nina Radisic, di mana ini disampaikan oleh laman WTA. Bagi Janis, nomor ganda menjadi kesempatan untuk kembali melanjutkan perjalanannya di turnamen Grand Slam terakhir musim ini, termasuk setelah harus mengakui unggulan kelima Mira Andreeva dengan skor 2-6-2-6.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya, Kahidna siap menggelar konser tunggal istimewa sebagai selebrasi 40 tahun kiprah mereka di kancah musik. Pertunjukan berskala besar ini akan jadi pembuktian eksistensi Yovie Widianto dan kawan-kawan di berbagai era. Dipromotori oleh Angel Life Experience, Kahidna 40 tahun mengusung tema Di Antara Takkan Tergantinya, Cantik dan Titik Hadir, ya, ataupun Titik Nadir, Mantan Terindah, sebagai rangkuman cerita cinta yang jadi ciri khas mereka. Konser akan berlangsung pada 5 September 2026 di Nice Pix 2 Jakarta dengan target kapasitas 20.000 penonton. Berbagai persiapan telah dimatangkan oleh promotor maupun para personil Kahidna. Sesi latihan juga digelar pada Rabu 2 September lalu bersama para bintang tamu spesialnya.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 selanjutnya. Stephen Curry belum menentukan masa depannya bersama Golden State Warriors. Ia berpeluang memperpanjang kontrak bernilai 136 juta dolar. Hingga kini, Curry belum menandatangani apapun dengan Warriors. Padahal Warriors sudah melakukan segala cara agar Curry tetap bersama mereka. Warriors bahkan mempersilahkan Curry untuk memilih masa kontrak maksimal 1 tahun atau 2 tahun. Pemain yang kini berusia 38 tahun ini sebenarnya bisa bermain 2 tahun lagi. Kontrak senilai 136 juta dolar sudah menunggu Curry. Nilai ini bahkan bisa bertambah di musim berikutnya, di mana Curry pernah mengatakan ingin mengakhiri karirnya di Warriors. Hingga kini, Warriors dan Curry belum berpisah. Meski belum sepakat, Curry tetap menunjukkan kesetiaannya kepada Warriors musim ini.
0: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2, kita berlanjut pukul 15 nanti. Yes, kamu akan ditemani oleh Kak Widya ya, dengan berbagai segmen dan menarik ya. Yang menarik tepatnya akan hadir menemani kamu hingga pukul 20. Rudy pamit, esok akan jumpa di segmen Sepada di hari Jumat. Tetap bersama kami di Pro 2.

Berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Teman Pro 2, tahu nggak sih Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia? Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Jumpa kembali bareng aku Widya di kesempatan kali ini. Buat teman Pro 2 semua, aku akan berikan informasinya terkait betang ya, berita seputaran Kota Sintang. Ada apa aja teman Pro 2? Salah satunya ada krisis air bersih di Kayan Hilir. Dan masyarakat di Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan minum dan juga mandi, teman Pro 2. Kondisi ini terjadi karena sungai-sungai kecil, nah ini mulai mengering. Sementara Sungai Kayan sudah nggak layak digunakan sebagai sumber air bersih. Camat Kayan Hilir, Seberius Matius Akon, nah ini bilang kalau kondisi ini dirasakan oleh masyarakat hampir di seluruh wilayah kecamatan. Kesulitan paling dirasakan masyarakat di 5 desa yang hingga kini belum teraliri listrik, yakni Desa Engkerangan, Desa Natai Lesung, Desa Nangalidau, Desa Sungai Ranap, dan Desa Natai Tebeda. Teman Pro 2, belum tersedianya listrik juga membuat masyarakat di 5 desa ini kesulitan mencari alternatif sumber air, termasuk membuat sumur bor, dan ia berharap persoalan listrik dan penyediaan air bersih mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Selain air bersih, persoalan sampah juga menjadi masalah yang belum terselesaikan di Kecamatan Kayan Hilir, dan sampai saat ini kecamatan ini belum memiliki tempat pembuangan akhir atau TPA. Sementara kendaraan pengangkut sampah juga hanya mengandalkan satu unit tosa saja. Nah, teman Pro 2 semua, informasinya aku kutip dari rri.co.id.

Resensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Hidup itu tidak selamanya di atas, tidak selamanya juga di bawah. It's okay kalau kita mengakui kita dalam keadaan gak okay. Setiap orang pasti ada yang namanya masalah. Hanya beda musim, beda juga masalah tiap-tiap orang. Kenapa kita perlu mengakui dan tidak menutupi keadaan kita kalau kita dalam kondisi gak okay? Supaya kita sadar bahwa kita butuh bantuan, perlu masukan, saran, arah, dan jalan keluar untuk masalah yang kita hadapi. Kita juga perlu support dari orang-orang terdekat kita. Tapi bukan berarti cerita kita bisa dikonsumsi semua orang. Terkadang penyangkalan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Jadi jangan malu untuk mengakui kalau kita lagi gak okay.
1: FM, teman terbaik kamu.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Kita bakal balik lagi untuk berikan informasi seputaran kota Sintang. Nah, teman Pro 2 semua, sales brands manager Kalbar 2 Fuel Pertamina Patra Niaga Muhammad Bisma Abdillah. Nah, ini mengatakan depot Pertamina saat ini sudah kosong sehingga pengambilan Pertalite untuk wilayah Sintang ke depot Pertamina di Pontianak. Dan saat mengikuti rapat koordinasi pengendalian dan juga pengawasan pendistribusian BBM bersama Bupati Sintang, Bapak Gregorius Herculanus Bala menggunakan Zoom ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang pada Kamis 3 September 2026. Dikatakan juga teman Pro 2, kuota untuk Pertalite untuk Sintang ini masih akan terus bertambah pada triwulan ketiga ini, dan sementara pengambilan Pertalite oleh SPBU ke depot Pertamina di Pontianak menggunakan mobil tangki juga lancar sehingga tidak ada alasan kekurangan Pertalite di Sintang. Tapi walaupun seperti itu, teman Pro 2 semua, ia menyatakan tidak bisa membatasi jumlah liter setiap kendaraan yang mengisi Pertalite. Dan ia juga mengatakan, teman Pro 2, bahwa SPBU tidak boleh melayani kendaraan dengan barcode yang sudah berulang-ulang isi Pertalite. Nah, kita bisa lihat juga ya realitanya di kota Sintang ini memang antri Pertalite-nya sangat panjang sekali, teman Pro 2, bahkan sudah antri cukup lama pun kadang-kadang tidak dapat jatahnya ya, karena udah habis minyaknya. Oke deh, baik teman Pro 2, di mana aja berada, kita masih akan berikan kembali informasinya buat kamu-kamu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Tensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Teman Pro 2, kekayaan bukan hanya soal seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi lebih pada bagaimana cara kita menjaga dan mengelolanya agar tidak cepat habis. Buku ini mengungkapkan bahwa uang lebih berkaitan dengan emosi daripada matematika. Banyak orang gagal dalam keuangan bukan karena mereka tidak paham angka, tetapi karena faktor emosi seperti panik, serakah, atau gengsi. Hemat itu lebih penting daripada memiliki gaji besar. Seberapapun besar penghasilanmu, jika kamu boros, kekayaan tidak akan tercapai. Kunci keberhasilan finansial adalah hidup di bawah kemampuanmu. Keberuntungan dan resiko merupakan faktor nyata dalam perjalanan keuangan. Oleh karena itu, jangan terlalu sombong ketika sukses dan jangan terlalu menyalahkan diri jika gagal. Karena banyak hal di luar kendali kita yang turut berperan. Kesederhanaan dalam mengelola keuangan terbukti lebih unggul dalam jangka panjang. Tidak perlu strategi investasi yang rumit, cukup dengan menabung, berinvestasi, dan sabar. Pada akhirnya, buku ini mengajarkan bahwa uang bukan hanya tentang bagaimana cara mencari dan mendapatkan lebih banyak, tetapi bagaimana cara berpikir dan mengelola uang dengan bijak. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, masih bareng aku Widya di kesempatan sore hari ini. Dan kita masih ngebahas terkait betang ya, berita seputaran kota Sintang. Jadi untuk penyaluran bahan bakar minyak sendiri ke Kabupaten Sintang dan wilayah Hulu Kalimantan Barat, teman Pro 2, memang ada mengalami gangguan ya, akibat pendangkalan alur sungai Kapuas dan penurunan debit air selama musim kemarau. Dan kondisi ini menyebabkan sejumlah kapal tanker dan juga ponton pengangkut BBM milik PT Pertamina Patraniaga kandas, terutama di area sekitar fuel terminal di Sanggau ya, dan juga di Sintang, teman Pro 2. Dan Bupati juga mengatakan bahwa kemarau ini masih panjang, debit air sungai masih terus surut, antrian di SPBU juga panjang, sehingga memang perlu memastikan Pertamina mampu mensuplai BBM ke wilayah Kabupaten Sintang. Dan beliau berharap agar penyaluran BBM bersubsidi ini ke masyarakat Kabupaten Sintang, teman Pro 2, lancar dan tepat sasaran, supaya proses ekonomi di Sintang enggak terkendala. Dan Pertamina bisa memberikan laporan berapa banyak BBM bersubsidi yang dikirim per hari untuk Kabupaten Sintang secara transparan. Oke deh, baik teman Pro 2 semua, itu dia informasi betang kita ya di kesempatan kali ini. Aku masih bakal hadir lagi dengan ragam informasi menarik lainnya.

0: Pro 2, pernah nggak sih kamu bertanya hujan terlama itu di mana? Nah, ternyata ada loh hujan terlama di dunia yang berlangsung selama 881 hari. Ya, teman Pro 2, Hawaii menjadi negara dengan hujan terlama di dunia, yaitu selama 3 tahun. Berlokasi di Honomumaki, kota ini mengalami hujan selama 881 hari berturut-turut sejak tahun 1913 sampai 1916. Hawaii memiliki curah hujan yang tinggi karena berada di wilayah tropis dan di tengah samudra Pasifik. Kondisi ini menyebabkan angin pasat membawa uap air dari laut ke pulau-pulau di Hawaii. Nah, teman Pro 2, pegunungan Hawaii berperan besar dalam pola curah hujan. Topografi yang bervariasi seperti gunung berapi dan pegunungan tinggi mempengaruhi pola curah hujan di setiap wilayah. Teman Pro 2, selain di Honomumaki, lokasi lain di Hawaii dengan intensitas hujan berturut-turut yaitu di Big Island dan Oahu. Lebih dari 200 hari yang tercatat pada tahun 1993 sampai 1994.
1: Hai kamu, teman Pro 2 zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi.

0: besar. Aku lihat kamu sering banget pakai lilin buat bikin vibe estetik gitu ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau lilin tuh bisa bahaya banget loh buat rumah?
1: Ah, aku sih biasa aja pakai lilin. Itu kan biar rumah jadi cozy gitu, biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
0: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala terus tanpa diawasi. Bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
1: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biarin nyala terus.
0: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, ah, bentar doang kok. Tapi siapa yang tahu kan kalau ada kejadian yang nggak terduga?
1: Oh, iya juga. Jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
0: Betul banget. Selain itu, jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus, pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
1: Jadi, jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
0: Yap. Nah, satu lagi, jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah, karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
1: Good point. Nggak nyangka ya, lilin yang kelihatan simple bisa bahaya juga kalau nggak hati-hati. Thanks, Tika.
0: Sama-sama, Sari. Lebih baik mencegah daripada nunggu kebakaran, kan? Stay safe, selalu cek sekitar sebelum nyalain lilin.
1: Setuju. Sekarang aku bakal lebih hati-hati deh.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Kita akan bahas nih terkait hobi teman Pro 2. Nah, kira-kira kamu punya hobi apa aja? Hobi yang dilakukan atau yang ada di seputaran Kota Sintang dan sekitarnya ini sebenarnya banyak banget ya. Kalau kita lihat-lihat, apalagi kalau suasananya sudah tidak berasap, nah itu banyak banget yang melakukan hobi-hobinya. Hobi itu nggak selalu harus dilakukan di dalam rumah ya teman Pro 2. Bagi sebagian orang, menggambar dan melukis di ruang publik, nah ini juga bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan sekaligus bermanfaat. Salah satunya seperti mural, seni melukis yang diaplikasikan langsung pada dinding atau permukaan bangunan. Mural sendiri teman Pro 2 biasanya menggunakan gambar, warna, tulisan maupun simbol tertentu untuk menyampaikan pesan. Karena dibuat pada bidang yang luas, mural ini bisa loh menjadi media bagi seseorang untuk menuangkan kreativitas sekaligus mempercantik lingkungan. Jadi, bagi teman-teman nih yang punya ketertarikan pada seni visual, membuat mural ini dapat menjadi cara untuk mengembangkan kemampuan menggambar. Dan prosesnya membutuhkan perencanaan, mulai dari menentukan konsep, membuat sketsa, memilih warna, hingga mengaplikasikan gambar pada dinding teman Pro 2.

0: masak dulu ah. Eh, masak apa ya hari ini?
1: Sayur, Bu. Sayur.
0: Hah? Ada mamang sayur tuh. Belanja dulu kayaknya nih.
2: Ibu mau kemana, Bu?
0: Itu, beli sayur ke depan sama mamang sayur.
3: Eh, Bu, ada suara apa tuh?
2: Mama, kebakaran!
0: Aduh, kebakaran! Ember, aduh, tolong!
4: Kebakaran bisa dicegah dengan satu alat kecil bernama apar. Alat pemadam api ringan, dan kamu bisa menyimpannya di dapur, di ruang tamu, dan di kendaraan. Satu rumah, satu apar, demi keluarga, demi hidupmu.
5: Wah,

0: kasih.
1: Hai teman Produa, pernah kan ngerasa cuaca makin panas, sumpek, dan hujan makin langka? Nah, itu tandanya kita lagi masuk musim kemarau. Tapi, tahukah kamu? Kemarau itu bukan cuma soal angin kering dan matahari yang terik aja loh. Ada banyak sekali faktor yang bikin musim kering ini makin parah dan sayangnya banyak yang disebabkan oleh kita sendiri. Pertama, deforestasi alias pengundulan hutan. Kalau pohon-pohon ditebang tanpa reboisasi, tanah kehilangan kemampuan menyerap dan menyimpan air. Ujung-ujungnya, kelembapan tanah berkurang, udara jadi makin kering, dan kemarau terasa semakin panjang nih teman Produa. Kedua, kebakaran hutan dan juga lahan. Entah karena ulah manusia atau karena kondisi kering ekstrim, kebakaran melepaskan banyak karbon ke udara. Itu memperparah pemanasan global dan bikin pola cuaca makin gak stabil. Ketiga, emisi gas rumah kaca. Dari aktivitas manusia kayak penggunaan kendaraan bermotor, pabrik, pemborosan listrik, semua itu bikin bumi makin panas. Efeknya ya ini, cuaca makin ekstrim, kemarau makin panjang. Jadi jangan cuma nyalahin langit, kadang kita yang bikin langit ngambek. Yuk mulai dari diri sendiri, hemat energi, rawat pohon, kurangi sampah, dan sebisa mungkin dukung gaya hidup ramah lingkungan. Karena kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi? Stay cool, stay aware, dan tetap jadi anak muda yang peduli bumi.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Bagi teman-teman yang mungkin punya ketertarikan ya sama seni visual, buat mural, nah ini bisa loh menjadi cara untuk mengembangkan kemampuan menggambar. Dan perencanaannya ini memang harus ada konsep sketsa gitu kan. Dan kegiatan ini juga melatih kesabaran, ketelitian, kreativitas, dan kemampuan bekerja sama loh teman Pro 2 semua. Terutama kalau mural itu dikerjakan secara berkelompok. Jadi gak cuma itu, mural bisa menjadi sarana untuk menyampaikan pesan positif, tema tentang lingkungan, budaya, pendidikan, hingga kehidupan sosial. Nah ini sering sekali dituangkan melalui karya mural agar pesan ini lebih mudah dilihat dan dipahami oleh masyarakat.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 dinding kosong yang sebelumnya misalnya kita lihat nih kayak monoton gitu ya, bisa kita rubah menjadi ruang visual yang menarik setelah dihiasi dengan mural. Jika dibuat dengan konsep yang tepat dan mendapatkan izin dari pemilik atau pengelola tempat, mural ini dapat membantu menciptakan suasana lingkungan yang lebih hidup. Jadi di ruang publik teman Pro 2, mural ini juga bisa menjadi spot foto yang menarik dengan secara tidak langsung mendukung kegiatan ekonomi di sekitarnya. Kemampuan membuat mural juga memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi pekerjaan. Setelah memiliki portofolio dan juga keterampilan yang cukup, seseorang muralis bisa menerima pesanan dari pemilik kafe, toko, sekolah, tempat usaha, komunitas, maupun ruang publik. Artinya teman Pro 2, hobi yang awalnya dilakukan untuk mengisi waktu luang, nah ini bisa berkembang menjadi keterampilan yang dapat menghasilkan uang. Terlebih di era media sosial kayak sekarang kan, karya mural ini bisa loh didokumentasikan dan dibagikan lewat Instagram misalnya, TikTok gitu ya, ataupun mungkin lewat platform lainnya. Dan portofolio digital ini dapat menjadi cara untuk memperkenalkan karya kepada calon klien.

0: Kamu tahu nggak bahwa kebakaran dapat terjadi kapan saja dan di mana saja?
1: Benar, saya pernah dengar nih tentang kebakaran yang terjadi di rumah tetangga saya. Ih, takut banget deh.
0: Iya benar, kebakaran dapat menyebabkan kerusakan yang parah dan bahkan kehilangan nyawa. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dan siap siaga menghadapi kebakaran.
1: Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran itu?
0: Kita dapat melakukan beberapa hal, seperti mematikan listrik dan api saat tidak digunakan, tidak merokok di dalam ruangan, dan memastikan bahwa peralatan listrik dan gas dalam kondisi baik.
1: Oh, itu sangat berguna ya. Saya akan pastikan deh untuk melakukan hal-hal itu. Terus, apa lagi nih yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran terjadi?
0: Jika kebakaran terjadi, kita harus tetap tenang dan mengikuti prosedur kebakaran. Kita harus keluar dari bangunan secepat mungkin dan memanggil nomor darurat. Jangan mencoba untuk memadamkan api sendiri karena itu dapat membahayakan diri sendiri.
2: Ingat, selalu waspada bencana kebakaran.

0: hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Cary Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Jadi walaupun mural ini merupakan bentuk ekspresi seni, pembuatannya tetap perlu memperhatikan aturan. Sebaiknya jangan sembarangan menggambar pada fasilitas umum atau dinding milik orang lain tanpa izin, dengan dilakukan di tempat yang tepat dan izin yang jelas. Mural ini bisa menjadi hobi yang memberikan manfaat bagi pembuatnya maupun bagi lingkungan sekitar. Kita bisa lihat ya, salah satunya yang ada di Stadion Bandung Sintang. Nah itu kan ada mural, tapi memang perlu kita izin dulu ya sama pengurusnya, teman Pro 2. Nah mural sendiri, teman Pro 2, membuktikan bahwa sebuah hobi itu bisa menjadi lebih dari sekedar kegiatan untuk mengisi waktu luang. Dari sebuah dinding kosong, seseorang bisa menciptakan karya, menyampaikan pesan, memperindah lingkungan, bahkan membuka peluang ekonomi.

Orang Bugis dan Makassar adalah orang yang identik dengan nilai-nilai Sirina Pace, yakni dorongan menjunjung tinggi rasa malu dan harga diri. Apabila sesuatu telah menyangkut kehormatan diri, maka nyawa pun tak ada arti. Salah satu tradisi dalam masyarakat Bugis dan Makassar yang erat kaitannya dengan upaya menjaga siri adalah si gajang laling lipa, yakni baku tikam dalam sarung. Tradisi ini telah eksis sejak ratusan tahun lalu. Tradisi si gajang laling lipa dari Bugis dan si tobo lalang lipa dari Makassar adalah cara yang digunakan masyarakat Bugis dan Makassar dalam menyelesaikan masalah. Ketika ada pertikaian antara dua pihak dan keduanya menemui jalan buntu untuk berdamai, maka jalan terakhir adalah dengan cara bertarung. Masalah yang ada biasanya berkaitan langsung dengan rasa malu, yakni siri, dan harga diri, yakni pace, seperti penghinaan, perselingkuhan, atau konflik antar keluarga yang berkepanjangan.

Akhir-akhir ini media sosial emang lagi rame banget dengan istilah skena nih. Ya, skena adalah singkatan dari 3 kata yaitu sua, cengkrama, dan kelana. Ya, artinya perkumpulan orang-orang yang bercengkrama sampai berkelana bersama saat berkumpul. Sebagai contoh, perkumpulan orang menyukai musik rock itu juga bisa disebut dengan skena musik. Dalam pemahamannya, istilah skena itu identik dengan aliran musik yang disukai oleh sekumpulan orang. Tapi ada juga nih yang mengaitkannya dengan style fashion yang populer di kalangan banyak orang. Secara umum, skena adalah perkumpulan orang yang memiliki minat terhadap sesuatu yang sama. Skena dalam konteks musik artinya adalah komunitas atau wadah dalam sebuah genre tertentu. Kalau dikaitkan dalam konteks fashion, merujuk pada orang-orang yang mengenakan pakaian berwarna cerah, kaos bergambar, dan skinny jeans. Jadi memang tepat juga ya kalau dikatakan skena adalah suatu perkumpulan atau komunitas yang menciptakan ruang dan suasana untuk berinteraksi dan berkelana bersama.

ada yang terbuka mungkin, ada yang putus mungkin juga, teman pro 2 semua, atau mungkin dekat dengan sumber api. Nah itu sangat penting sekali buat kita untuk lebih waspada. Dan semoga keluarga teman-teman yang mengalami musibah kebakaran, baik itu kebunnya dan juga rumah, terutama yang ada di Kota Sintang nih, yang baru aja kejadiannya itu terjadi tadi pagi ya, sekitaran tadi pagi, mungkin ada 3 atau 4 rumah yang terbakar, teman Prodo diberikan ketabahan dan segera nanti diberikan rezeki yang berlipat-lipat lagi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Cuaca menjadi salah satu faktor kenyamanan hidup di suatu negara. Bagi kebanyakan orang, hidup dengan suhu yang panas tentunya terasa tidak nyaman. Namun, tahukah kamu, Mali dinobatkan sebagai negara dengan suhu terpanas di dunia. Tercatat suhu rata-rata tahunan di negara yang

di Afrika Barat ini mencapai 83,89 derajat Fahrenheit atau 28,83 derajat Celcius. Burkina Faso menempati posisi berikutnya dengan suhu rata-rata tahunan 28,71 derajat Celcius. Kemudian Senegal tercatat memiliki suhu rata-rata tahunan 28,65 derajat Celcius. Negara dengan suhu terpanas urutan keempat ada Tuvalu dengan suhu rata-rata tahunan sebesar 28,45 derajat Celcius. Menyusul urutan selanjutnya, Djibouti dan Mauritania masing-masing memiliki suhu rata-rata tahunan sebesar 28,38 derajat Celcius dan 28,34 derajat Celcius. Bahrain berada di posisi ketujuh dengan suhu rata-rata tahunan 28,23 derajat Celcius. Palau dan Qatar menyusul setelahnya dengan suhu rata-rata tahunan 28,4 derajat Celcius dan 28,2 derajat Celcius. Terakhir, Gambia memiliki suhu rata-rata tahunan 27,97 derajat Celcius. Adapun suhu rata-rata tahunan di Indonesia sebesar 25,85 derajat Celcius. Suhu rata-rata tahunan Indonesia menempati peringkat ke-38 di dunia.

0: Teman-teman Pro2, pernah bayangin gimana dulu rakyat Indonesia tahu kabar kemerdekaan? Jawabannya, lewat radio.
1: Perhatian untuk pengumuman penting berikut ini. Tadi pagi, jam 10, Bung Karno telah mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Inilah bunyi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
0: Dan salah satu sosok penting di balik itu adalah Hius Supronodipuro. Beliau ini adalah penyiar RRI yang pertama kali membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru negeri loh. Suara beliau bukan cuma suara siaran, tapi suara sejarah yang menggetarkan hati jutaan rakyat Indonesia. Bayangin ya, di tengah suasana genting, Hius Supronodipuro ini tetap berani bersiaran. Dari situlah radio jadi simbol perjuangan. Bukan sekedar hiburan, tapi juga semangat kebangsaan. Nah, sekarang giliran kita nih, generasi muda. Kita mungkin hidup di era digital, tapi semangat menjaga persatuan lewat suara harus tetap ada. Karena radio, khususnya RRI, nggak pernah kehilangan makna, yaitu dekat, hangat, dan bisa

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada, masih di Pro 2 Sintang ya. Dan tentu aja aku mau informasikan buat teman-teman untuk seputaran kota Sintang, beberapa titik ya, terutama jikalau sedang ada pengantrian bensin, nah itu cukup ramai teman Pro 2 semua. Harap tetap tenang dan berhati-hati karena kan kadang sampai ke jalan besar ya antrinya. Nah, apalagi menjelang maghrib seperti ini teman Pro 2 semua, jalanan juga cukup padat ya untuk beberapa titik, terutama di Simpang 5 Sintang, di LM, kemudian juga di Tugu Jam, tiang lintas teman Pro 2 semua. Dan pastikan teman Pro 2 untuk menggunakan masker ketika akan berkendara atau berada di jalanan, apalagi kalau misalnya harus antri, harus rame-ramean gitu ya teman Pro 2 semua di tempat terbuka. Penting banget agar kesehatan tetap terjaga.

Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik, lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustadz

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: teman-teman Pro 2 di mana aja berada, pukul 17.40 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan, pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran Surah Saba ayat 39.

dari Abdullah bin Amr, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari.

Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

أن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan. Mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

107.7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Balik lagi, masih ada aku Widya hadir untuk menemani kamu, teman Pro 2, dalam acara Kultur Kita. Teman Pro 2, kali ini kita bakal ngebahas terkait kuliner ya. Jadi Kalimantan Barat itu nggak cuma dikenal dengan kekayaan alam dan budayanya aja,

tapi juga beragam kuliner tradisional yang memang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satunya teman Pro 2 adalah bubur aya, makanan khas masyarakat Melayu Sambas yang memiliki cita rasa manis dan gurih serta cara pembuatan yang cukup unik. Nah, teman Pro 2 semua, bubur aya sendiri teman Pro 2 dibuat dari bahan yang sederhana, terutama tepung beras, santan, gula kelapa atau gula merah, garam dan juga air. Dalam beberapa penyajian, bubur ini juga dapat ditambahkan dengan kacang hijau, bahkan durian, untuk memberikan cita rasa dan juga aroma yang lebih khas. Nama bubur aya berasal dari proses pembuatannya teman Pro 2, yaitu adonan tepung yang telah disiapkan diletakkan di atas ayakan atau dari alat yang berlubang, kemudian ditekan hingga adonan jatuh dalam bentuk butiran atau potongan kecil ke dalam kuah santan yang sedang dimasak. Bentuknya sendiri sekilas memang mirip sekali ya dengan cendol, tetapi bubur aya ini teman Pro 2 punya karakter rasa dan juga tekstur yang berbeda.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Resensi Buku Pro 2 RRI Sinten. Chairul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Chairul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Chairul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Chairul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Chairul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Chairul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Chairul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Chairul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Chairul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Chairul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Chairul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Chairul Tanjung, dan di mana Chairul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Chairul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Chairul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai 350 juta US dollar yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Chairul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, masih aku hadirkan informasi terkait bubur ayak ya, kuliner tradisional Melayu Sambas yang ternyata syarat makna dan kebersamaan. Nah teman Pro 2, kuah santan yang dipadukan dengan gula merah tentunya nanti akan menghasilkan perpaduan rasa manis dan gurih, teksturnya lembut dan kenyal, sehingga membuat bubur ayak menjadi sajian yang sederhana tapi tetap menggugah selera. Nah teman Pro 2, bagi kamu nih masyarakat Melayu Sambas, bubur ayak ini enggak cuma berkaitan dengan urusan makanan ya teman Pro 2, karena ternyata kuliner ini juga memiliki hubungan dengan tradisi dan juga kebersamaan keluarga. Jadi dalam catatan mengenai upacara tradisional ke masyarakat Kalimantan Barat, bubur ayak ini disebut sebagai salah satu sajian dalam rangkaian tepung tawar, dan bubur ini disantap bersama anggota keluarga dan juga kerabat yang masih berada di rumah setelah rangkaian kegiatan selesai. Bahkan bubur ayak disebut sebagai perlambangan seisi rumah teman Pro 2.

Tensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Sensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku Anti Panik Mengatur Keuangan, karya Likuina Hananto. Teman Pro 2, mengajarkan anak muda untuk mengatur keuangan dengan cara yang simpel dan tanpa stres. Inti dari buku ini adalah agar kita tidak panik dengan masalah keuangan. Kita harus memahami arus kas pribadi dan membuat perencanaan keuangan yang realistis. Buku ini mengajarkan pentingnya mengenali pemasukan dan pengeluaran, dengan menekankan bahwa kita tidak hanya fokus pada beberapa banyak yang masuk, tetapi juga memperhatikan kemana saja uang kita keluar. Ditekankan pula untuk mencatat pengeluaran dan memprioritaskan mana yang benar-benar penting. Selain itu, buku ini juga mengajarkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengingatkan agar kita tidak mudah tergoda oleh FOMO, Fear of Missing Out, dan selalu mengutamakan yang benar-benar penting. Penting juga untuk mulai menyisihkan uang untuk masa depan tanpa menunggu nanti kalau sudah banyak uang. Mulailah dengan jumlah kecil tapi konsisten. Memiliki dana darurat juga menjadi hal yang wajib karena hidup penuh dengan kejutan yang tidak selalu menyenangkan. Buku ini juga mengajak pembaca untuk mempelajari investasi sejak dini, bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk siapa saja yang ingin uangnya berkembang. Mengatur keuangan bukan tentang besar kecilnya gaji, tapi bagaimana kita memanfaatkan uang dengan bijak. Jangan menunggu kaya dulu untuk mulai belajar mengelola keuangan. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Kita masih ngebahas terkait bubur ayak ya teman Pro 2. Jadi sumber lain juga mengenai kuliner tradisional Melayu Sambas juga mencatat bahwa bubur ayak ini ternyata dapat disantap dalam keseharian maupun dalam berbagai acara teman Pro 2. Dan tentu aja hal seperti ini menunjukkan nih kalau makanan tradisional itu kerap punya nilai lebih dari sekedar rasa. Jadi di balik semangkuk bubur ayak terdapat cerita mengenai keluarga, tradisi, gotong royong, dan kebersamaan masyarakat Sambas. Di tengah semakin banyaknya makanan modern, keberadaan kuliner tradisional seperti bubur ayak menjadi bagian penting dari identitas budaya daerah teman Pro 2. Pengenalan kepada generasi muda tentu aja bisa menjadi salah satu cara agar makanan tradisional ini tidak cuma dikenal oleh masyarakat yang lebih

0: Ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Info Pro 2. 90,7 Pro 2 Sintan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, untuk Info Pro 2 kita akan sampaikan beberapa informasi menarik buat kamu simak di kesempatan kali ini. Teman Pro 2 semua, HBO merilis trailer terbaru serial Harry Potter dengan Dominic McLaughlin sebagai Harry Potter. Dan trailer ini menampilkan Harry, kemudian Ron dan juga Hermione menjalani kehidupan awal mereka di Hogwarts. Dan musim pertama terdiri dari 8 episode dan mengadaptasi Harry Potter and the Sorcerer Stone ya. Dan kita akan beralih ke informasi berikutnya, teman Pro 2 semua. Ada film epik Ramayana. Nah, ini akan tayang secara global pada 6 November 2026 dengan menampilkan aktor papan atas Bollywood, teman Pro 2. Berikutnya, teman Pro 2, ada Ji Yeon dan juga Fata. Nah, ini berencana menikah pada 12 Desember 2026 bertepatan dengan hari ulang tahun Fata. Ji Yeon menyebut calon suaminya sebagai sosok yang selalu mendukung dan memberikan kekuatan dalam menjalani kehidupan. Fata juga mengungkapkan rasa syukur karena menemukan seseorang yang mencintainya apa adanya dan mengajarkannya arti cinta. Teman Pro 2 semua, di mana aja berada, itu dia tadi ada 3 info untuk Info Pro 2 kita kali ini. Berikutnya teman Pro 2 semua, aku bakal ajak kamu teman Pro 2 untuk bergabung bersama Pro 2 RRI Jakarta untuk menyimak MLC pada kesempatan kali ini. Buat kamu, selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Set bareng sama gue, Edi Taman, nemen lo di malam hari ini. Dan malam ini tentunya bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak lo ya ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang di malam hari ini. Dan malam ini ini bakal seru juga ya, karena kita bakal ngobrol barengan sama Rabin. Yes. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa merapat di WhatsApp ya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105, atau bisa langsung merapat ke Zoom atau di YouTube ya di RRI Jakarta. Tentunya bisa kamu drop aja pertanyaan kamu yang malam hari ini, nanti kita bakal seru-seruan bareng sama Rabin. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan lu masih ditemani sama gue tentunya ditambah di malam hari ini ya. Dan sekarang gue udah gak sendirian di malam hari ini karena sudah tergabung bersama gue di malam hari ini melalui Zoom. Ada Raben.
1: Yeay,
0: halo. Halo. What's up bro?
1: Baik, what's up.
0: Seru. Wow, gimana kabarnya hari ini?
1: Hari ini lumayan padet ya.

0: lu pernah gak sih ngerasain kayak lu capek gitu? Maksudnya ya, ya maksudnya di kota besar yang mungkin pace-nya cepet banget gitu ya. Itu lu pernah ngerasa jenuh, capek gitu gak sih?
1: Pernah banget. Untuk kota besar kan pastinya itu hal yang umum ya terjadi ya. Cuma itu dia, karena gue juga seorang musisi, kayaknya pengalihannya tuh adalah berkarya.
0: Betul.
1: Jadi gue bikin lagu baru dan di saat antusiasnya lagu baru itu sebenarnya yang gue pakai untuk okay, gue semua segala sesuatu gue kerjain, tapi ada semangat nih, ada lagu baru yang bisa bikin gue kayak lari ke kepenatan gue. Itu salah satunya.
0: Bisa atau mungkin ya kita angkat aja dari kepenatan, kecapean, kejenuhan kita jadi sebuah karya gitu. Yeah. Bisa juga ya.
1: Betul. Jadi memang gue nggak mau kelihatan kadang-kadang kalau emang penat gitu. Tapi nggak harus berkaryanya, menikmati karya orang lain juga itu gue utamakan sih.
0: Betul. Jadi kuncinya adalah menikmati prosesnya ya.
1: Menikmati proses, mencari sesuatu yang yang positif sebagai peralihannya, karya-karya baru, musik-musik baru itu sebenarnya salah satu yang opsi yang paling positif juga. Daripada yang aneh-aneh gitu.
0: Betul. Tapi hal itu juga berarti yang lu terapin selama perjalanan karir lu di musik, karena kayaknya udah hampir 20 tahun lebih bahkan ya lu bermusik ya.
1: Betul. Bermusik itu kayaknya salah satu yang menyelamatkan dan yang paling murah.
0: Tapi hal
1: buat gua, karena kalau orang sebenarnya mungkin kalau nggak harus bermusik tapi menikmati musik kan itu sebagai pelarian.
0: Betul. Gitu.
1: Kalau musisi adalah bikin musiknya sebagai pelarian. Daripada gua pusing nih dengerin drama tempat kerja, drama sosial media netizen. Yes. Ya udah, bermusik aja lah.
0: Benar. Tapi gimana bro perjalanan karir lo 20 tahun lebih? Total berapa berarti fixnya? 23?
1: Yes, 23. Jadi gue melihatnya banyak sekali perubahan. Dan sempat bermusik, apalagi zaman sekarang kita semua tahu dengan teknologi AI dan segala macem. Orang tuh merasa kayak berkarya tuh malah gak ada artinya gitu. Kalau gue justru melihat perkembangan zaman dengan era musik yang gue lewatin, gue justru merasa ada challenge, ada teknologi yang baru yang justru karena ada teknologi jangan merasa tersaingi. Jadi gue malah coba manfaatkan teknologi yang ada itu, dan itu yang membuat kita jadi bisa belajar hal baru.
0: Okay.
1: Jadi dari 20 tahun gue cukup cukup belajar, dan kadang-kadang orang melihat kayak media konvensional udah bukan waktunya. Gue malah sebaliknya, gue malah ngerasa karena gue pernah ngerasain zaman dulu pakai demo bikin CD gitu. Dan gue merasa kayaknya sekarang walaupun teknologinya bagus banget, tapi pola-pola zaman dulu tuh masih bisa digunakan. Nah, gue bereksperimen justru.
0: Okay, di era sekarang lu bereksperimen dengan media-media konvensional berarti lu bahkan.
1: Betul. Jadi gue kayak mau bergerak dengan jujur aja sih.
0: Okay. Kenapa tuh? Maksudnya di era sekarang yang mungkin semua orang menggunakan platform digital gitu kan, tapi lu masih bertahan di media-media konvensional kayak CD mungkin gitu kan. Itu apa maksudnya yang di benak lu tuh apa?
1: Kalau yang pertama, kebetulan gue juga pernah jadi penyiar radio.
0: Yes.
1: Ya, jadi gue punya pengalaman dan punya pengetahuannya kan di industrinya, di bidangnya.
0: Betul.
1: Kemarin gue juga sempat festival. Nah, kalau yang sekarang kenapa gue konvensional? Sebenarnya ada fakta unik.
0: Okay.
1: Dimana sekarang banyak Gen Z katanya ya, dan gue juga sudah memvalidasi banyak yang udah mulai nyari kaset lagi.
0: Okay.
1: Terus banyak orang yang mulai lebih mengapresiasi piringan plat vinil gitu. Dan itu kalau kita ngelihat dari salah satu genre, misalkan genre K-pop, fansnya juga banyak mengumpulkan merchandise, sesuatu yang sesuatu yang sebenarnya salah satu pola industri musiknya. Jadi gue merasa apa yang orang bilang masanya lagi berubah, gue merasa malah ada hal yang nggak berubah lagi. Nah, itu yang gue coba kita balik lagi. Kayaknya human interact seperti kayak gue ngobrol sama

0: senior seperti ini kan sesuatu yang harusnya value-nya tinggi gitu.
1: Betul.
0: Kenalan sama penyiar radio, yes, kenalan sama teman pro 2, itu yang menurut gue kayaknya dicari lagi experience-nya.
1: Iya sih, benar sih. Tapi emang sekarang emang kayaknya Gen Z itu udah knowledge-nya tentang kaset, vinyl segala macam itu juga udah tinggi gitu. Jadi emang mereka ngumpulin, bahkan sampai ngumpulin vinyl-vinyl itu gitu ya. Alright, betul. tapi kalau di skena hip hop gimana nih? Kalau di Indonesia nih sekarang nih perkembangan zaman yang lu kan udah 20 tahun, zaman-zaman mungkin dulu zamannya Iwake, zamannya Saikoji, sekarang mungkin udah ada lagi genre lagi hip dude gitu, yeah, kan, yang menggabungkan, yeah, dua genre sebenarnya tuh kan. Gimana lu melihatnya itu?
0: Kalau hip hop di Indonesia, gue melihatnya dibilang berkembang, yes, berkembang gitu, yeah, ya. Dan ikut senang buat teman-teman yang baru yang emang masih berkarya. Tapi gue juga melihat kayak justru ada segelintir orang yang pengen tahu hip hop Indonesia tuh yang dulu-dulu seperti apa. Nah itu gue sebagai mungkin yang dulu udah berkarya, gue ngerasa ada tuntutan, kayaknya gue harus berkarya terus. Karena apa? Varian musik tuh terlalu luas kan, terlalu, yes, banyak.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi gue ngelihatnya hip hop Indonesia sekarang maju banget dan mereka juga punya caranya masing-masing.
1: Betul.
0: Nah karena gue punya pengalaman yang dari zaman terdahulu, akhirnya gue merilis sesuatu dan gue menerapkan apa yang dulu dilakukan.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Jadi gue ngelihatnya zaman sekarang banyak yang baru, justru gue ngerasa yang lama-lama nih harus berkarya lagi nih.
1: Betul.
0: Untuk memperbanyak katalog musik genre hip hop di Indonesia.
1: Betul,
0: jadi
1: betul,
0: berkembang banget, tapi justru gue hadir untuk memberikan warna yang lama juga masih ada di Indonesia.
1: Alright, tapi seperti yang lo bilang gitu kan, warnanya sekarang udah banyak gitu kan, ya mungkin bahasanya kayak fusion genre gitulah ya, segala macem.
0: Iya.
1: Tapi itu bikin ini gak, maksudnya setiap rapper mungkin yang di genre hip hop sendiri bakal punya identitas sendiri gak sih? Kesulitan gak buat mencari identitas sendiri? Pada akhirnya.
0: Dulu iya. Dulu iya. Nah sekarang terlalu luas.
1: Okay.
0: Gua akui banyak banget variannya, tapi di satu sisi juga sekarang terlalu luas. Semua orang tuh punya kebebasan berekspresinya masing-masing.
1: Betul.
0: Jadi terlalu luas itu bukan berarti jelek ya, terlalu luas itu berarti bagus banget. Cuma effortnya setiap musisi itu jadi, wah gue harus lebih unik lagi nih, gue harus lebih baru lagi nih. Atau mungkin kalau yang sekarang ada yang lebih centil, ada yang lebih galak.
1: Yes.
0: Nah itu menurut gue kayak, itu yang menurut gue keindahannya juga dalam kreativitas.
1: Yoi, betul. Dengan karakternya masing-masing, dengan idealisnya masing-masing berarti ya.
0: Iya.
1: Yang dalam kejujuran tentunya dalam bermusik itu juga jadi apa ya, salah satu kunci juga di industri mungkin hip hop gitu ya. Alright.
0: Jadi kayak mungkin kalau gue bilang tambahin sedikit,
1: boleh.
0: Bebas. Makin bebas sekarang tuh, makin bebas semuanya melakukan apa saja, dan fusion itu yang menurut gue kayak yang enak banget, nggak ada batasan.
1: Betul.
0: Tapi itu juga jadi challenge, di mana lo mau fusion, lo mau campur aduk semuanya, tapi core-nya lo harus punya lagi nih, apa,
1: betul,
0: identitas dasarnya apa. Itu yang akan apa ya, jadi PR buat ngenalin ke teman pro 2 dengan warna barunya.
1: Bener-bener seru sih, jujur. Dan lo akhirnya di tahun ini berarti ya ngerilis single terbaru lagi setelah sekian lama. Berarti terakhir rilis lo tahun berapa berarti? 2023?
0: 2023.
1: Wow, ini
0: 2023
1: waktu yang cukup.
0: Gue sempat rilis album.
1: Seru. Dan lo baru aja ngerilis sebuah single berjudul Lulu Gua. Betul ya?
0: Iya.
1: Asik. Ya. Nanti kita bakal bahas tentunya teman pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, pengin nanyain mungkin skena hip hop sekarang gimana gitu kan, lo pengin curhat juga mungkin, buat lo yang sudah terjun juga mungkin mencoba merintis di industri hip hop, boleh banget teman pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Kalau gitu nanti bakal balik lagi barengan sama Raben. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. We'll be right back.

0: di MLC Music Live Chat. Masih barengan sama gue, Edi Tama. Dan tentunya kita pasti barengan sama Robin.
1: Yes.
0: Alright bro, lu membutuhkan waktu selama 3 tahun buat merilis single lagi nih akhirnya. Setelah terakhir mungkin album berarti terakhir ya?
1: Iya.
0: Kenapa akhirnya 3 tahun itu lu menyiapkan sesuatu yang berbeda kah di single ini atau gimana tuh dari album terakhir lu?
1: Kalau di album terakhir sebenarnya lancar-lancar aja. Semuanya berjalan dengan baik. Cuma gue merasa tidak puas. Okay. Ada ketidakpuasan. Karena di tahun 2023 pas gue bikin album itu, gue mencoba keep up dengan tren.
0: Oh, I see. Oke.
1: Jadi kayak gue harus bikin lagu ini nih biar laku gitu. Terus gue harus bikin konten ini, gue harus ini A sampai Z-nya tuh gue ikutin apa yang katanya orang zaman sekarang harus seperti itu. Gue melakukan itu semua dan ternyata lancar-lancar aja, jalan-jalan aja, ada rezekinya. Tapi gue ngerasa kayak mentok.
0: Oke.
1: Okay. Karena sebagai musisi pas gue melakukan itu, ternyata gue nggak gitu loh. Gue maksa diri gue ikutin apa yang lagi menjadi tren seorang musisi gitu loh. Nah, jadi 3 tahun itu gue kayak, oh ya udahlah, tetap ada rezeki, tetap ada panggung-panggungan, cuma kayak gue harus bikin apa lagi ya. Nah, 3 tahun itu cukup memberikan waktu untuk menemukan jati diri, untuk bikin sesuatu yang baru.
0: Ini sedap. Apa itu bro yang lu temukan akhirnya dan diterapin lah ya bahasanya mungkin di single ini apa tuh?
1: Iya, mungkin di karyanya dulu kali ya, prosesnya. Jadi yang gue temukan adalah gimana caranya gue lebih berkarya tuh lebih jujur.
0: Oke.
1: Gue lebih jadi diri gue sendiri. Diri gue sendiri tuh kayak gimana sih? Ternyata gue menikmati hip hop yang ada era zaman dulu. Nah, ternyata gue harus balik lagi ke situ.
0: Oke. Okay.
1: Daripada gue ngejar nih kayak oh harus bikin ini nanti bikin konten ini waktu itu bikin lagu tuh harus ada joget TikToknya gitu. Ternyata nggak harus.
0: Betul.
1: Ternyata nggak harus. Nah, di lagu yang baru ini gue tetap bikin sesuatu yang baru yang bisa dinikmati semua orang, tapi yang kali ini gue kembali dengan karya yang lebih jujur dan menjadi diri sendiri.
0: Ini asik, berarti di sini adalah benar-benar kejujuran lo lah ya, dari liriknya, dari musiknya segala macam dituangkan di single ini berarti ya.
1: Yes.
0: Alright,
1: yes.
0: Tapi satu pertanyaan deh, ini gue penasaran banget sih sebenarnya. Mungkin sebagai musisi gitu kah? Apakah sebagai musisi harus ngepres egonya, harus ngepres idealisnya gitu ketika membuat sebuah lagu, atau sebenarnya kayak ya udah lo saja lakuin apa yang lo pingin gitu?
1: Gue lebih setuju dengan musisi itu harus los aja apa yang lo pengen lakuin. Tapi kebebasan lo di saat los melakukan apa yang lo mau, lo juga harus tahu kalau yang lo lakukan ini punya dampak sama orang lain.
0: Alright, okay.
1: Jadi di saat lo berkarya, lo bebas bikin lagu, tapi jangan sampai lagu ini menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, itu juga nggak boleh.
0: Oke, berarti tetap ada batasannya lah ya.
1: Betul. Jadi lo bener bebas berkarya, tapi jangan sampai amit-amit lagu ini bahkan menyakiti diri lo sendiri. Nah itu yang
0: itu dia.
1: Itu yang menurut gue sebagai seorang seniman itu berbahaya.
0: Betul. Jadi nggak cuma bebas, tapi juga harus bijaksana berarti ya.
1: Iya, bijaksana dan akan lebih keren kalau karya lo ini punya dampak positif buat orang lain.
0: Itu dia.
1: Itu yang lebih penting sekali.
0: Tapi kalau di single terbaru lo di Lulu Gua, ini apa nih yang lo ceritain di lagu ini tuh apa?
1: Ya, jadi di Lulu Gua ini sebenarnya nggak jauh-jauh dengan tren apa yang terjadi di Indonesia ataupun sosial media, dimana kita mulai banyak melihat konten-konten orang tuh yang sukses dan ingin bangga punya self reward, self achievement, terus ditaruh di sosial media gitu.
0: Okay.
1: Kan. Tapi selalu ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan, entah tetangga atau mungkin teman sendiri, selalu yang mungkin kayak ya kasarnya pun ngejelek-jelekin kesuksesan, keberhasilan seseorang. Dan itu sering terjadi. Nah, gue bikin lagu ini lebih ingin memotivasi, memberikan semangat orang untuk lo harus bangga dengan apa yang lo punya tanpa harus mempedulikan apa kata orang. Sesimpel itu.
0: Oh wow, oke. Okay. Tapi berarti ini base pengalaman lo atau gimana nih?
1: Base pengalaman gue dan base apa yang gue lihat di sosial media. Makanya judulnya Lulu Gua-Gua.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya cukup menjelaskan ya.
0: Iya.
1: Gue berhasil, gue menjadikan gue sesuatu. Aduh, orang tuh ada aja ya yang pengen pengen kita lihat, pengen kita jatuh gitu, pengen kita tersinggung gitu. Padahal yang ngomong itu pun tujuannya juga nggak jelas, entah mereka sirik atau mereka juga nyari atensi. Kalau kita sadari, kayaknya nggak perlu kita mikirin itu, karena yang kita lihat adalah keberhasilan kita.
0: Betul.
1: Itu makanya right. Lulu gua-gua gitu.
0: Iya, benar-benar. Udah deh, kayak nggak usah ikut campur urusan gua deh, gua bangga sendiri aja gitu kan.
1: Iya. Cuma kadang ada aja kan, bahkan kadang tuh ada. Aduh, kita bahasa paling umum kayak emak-emak yang kita nggak kenal kayak
0: nyinyir ya.
1: Iya, nyinyir. Nah, lagu ini tapi bukan menyerang orang-orang yang melakukan itu. Lagu ini lebih ke ngingetin diri sendiri kayak kayaknya nggak apa-apa, gue bangga. Ya udah gitu aja. Tanpa ngejelekin orang lain. Gitu.
0: Benar. Tapi kan nggak memperdulikan hal seperti itu kan juga butuh proses kan. Maksudnya sebagai kita mungkin kayak ngeliat kayak gitu awalnya kayak ya apa sih dia maksudnya apa sih tujuannya apa sih kayak akhirnya kepikiran banget gitu kan. Tapi gimana cara lo buat kayak ya istilahnya kayak menghiraukan lah hal-hal seperti itu.
1: Oke. Kalau di bagian verse pertama lagu ini. Gue lebih mengingatkan aja, dan sebenarnya buat diri gue sendiri kayak kalau daripada lo mikirin itu, coba lo inget deh kalau lo lihat jam dinding, jam dinding itu kan selalu muter ke kanan, gak mungkin ke kiri tiba-tiba. Terus lo harus tahu kayak hidup tuh jalan terus, jadi gak perlu nih mikirin itu. Terus kita hidup, ya ini bahasa paling general adalah hidup cuma sekali. Jadi kita di dunia ini sebagai manusia kita memang menikmati hidup, tapi kadang-kadang kita juga nyadar kita suatu saat akan terjadi sesuatu yang buat kita sadar kalau kita di sini tuh cuma numpang.
0: Yes, itu dia.
1: Benar, jadi kalau kita cuma, iya kan, kalau kita cuma numpang di dunia ini, mendingan kita lakukan yang terbaik.
0: Betul.
1: Buat diri sendiri, buat sesama, buat hewan, buat tumbuhan. Wah, amit-amit gue takut mulai politik nih ngomongnya.
0: Alright, oke.
1: Bahkan gambaran besarnya seperti itu.
0: Alright, bahkan sama tumbuhan dan hewan pun kita harus ini ya, hidup bersama gitu loh ya.
1: Iya, intinya fokus dengan apa yang kita bisa lakukan dan orang akan ngomong terus. Cuma ya udah biarin aja.
0: Yes.
1: Makanya di first bagian pertama, gue mulai dari angle kayak posisi kita di dunia ini, dimana kita harus sadari dulu. Kedua, ada satu penggalan lirik yang gue bilang, so you mad, jadi lo marah karena gue hebat. Gue gak jahat sih, gue cuma jago aja.
0: Asik. Ada tengil-tengilnya juga ya tapi ya.
1: Tapi dalam bahasa Inggris.
0: Okay.
1: Ada satu lagi penggalannya, pakai peribahasa Indonesia, mulutmu harimaumu. Terus gue tuang di dalam liriknya, mulutmu harimaumu, punyaku bukan urusanmu.
0: Dan kayak gitu-gitu deh. Alright. Menarik.
1: Terus motivation aja.
0: Alright deh, kita habis ini bakal dengerin Lulu Gua-Gua dari Rabin ya, teman bro 2. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, masih gua tungguin sampai jam 8 malam nanti ya. Dan kita langsung aja dengerin Lulu Gua-Gua dari Rabin.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Robin.
1: Yes,
0: alright. Tadi kita udah dengerin Lulu Gua-Gua dan musiknya Afrobeat banget ya.
1: Yes.
0: Kenapa? Kenapa akhirnya lu masukin unsur Afrobeat di lagu lu ini?
1: Oke, yang pertama memang gue sebagai vokal juga ya, gue terima musik dulu, musiknya dulu, apa musiknya seperti apa. Terus musik ini memang ada trennya juga kan Afrobeat.
0: Yes.
1: Ya udah, gue kemas dengan lirik yang sesuai, yang fun juga dan bisa dinyanyiin dengan moodnya. Cuma yang lebih unik sebenarnya dari lagu ini adalah judulnya.
0: Yes. Benar.
1: Judulnya kan kalau orang Jakarta bilangnya Lolo Gue-Gue.
0: Benar.
1: Nah, cuma pas gue dikasih musiknya Afrobeat, gue coba eksekusi semampu gue. Nah, pas rekaman, gue belum tahu judulnya apa. Judulnya kalau enggak salah masih Afrobeat Raden.
0: Oke.
1: Nah, pas rekaman, gue tiba-tiba nyeletuk Lulu Gua-Gua. Jadi dalam judulnya penulisannya adalah aksen Afrika. Lulu Gua-Gua.
0: Oke.
1: Okay. Yang artinya Lolo Gue-Gue, tapi gue kemas karena musiknya Afrobeat, sekalian judulnya Lulu Gue-Gue, kesannya bahasa Afrika, padahal gak ada artinya Lolo Gue-Gue.
0: Oke, cuman pakai gitu. ya biar kesannya Afrika aja, Afrobeat gitu kan?
1: Betul.
0: Oke.
1: Betul, makanya di dalam liriknya gak ada, gue gak menyebut Lolo Gue-Gue, Lulu Gue-Gue gak disebut, tapi ada celutukan yang terkesan Afrika gitu. Lulu Gua-Gua.
0: Oke. Menarik.
1: Nangkep.
0: Alright.
1: Nah, teman Pro 2 juga nangkep nih, Lulu Gua-Gua. Jadi kesannya Afrika gitu.
0: Bener. Bayangin aksennya aja kan sebenarnya kan.
1: Iya betul.
0: Benar kan? Oke. Wow, tadi juga sempat kita ngobrol di off air, ada yang menarik gitu kan. Lu sempat berarti ngembangin promosinya atau teknologi ya dari lagu ini menggunakan AI juga. Gimana tuh ceritanya tuh?
1: Jadi kalau secara rekamannya gue nggak pakai AI secara maksimal lah, lebih kayak yang udah ada aja. Cuma pas gue mau merilis lagu ini, gue independen, gue gak ada label, bahkan gue gak ada tim, gue cuma ada shout out Mas Gilang yang bantuin gue untuk ke radio.
0: Yes.
1: Itu doang. Tapi gue gak tahu nih cara kenalin lagu gue gimana ya zaman sekarang ke dengan istilah algoritma, social media.
0: Betul.
1: Nah, akhirnya gue menggunakan ChatGPT. Gue cuma tanya sama ChatGPT, gue punya lagu baru, seminggu lagi H-7 gue akan rilis. Gue tanya sama ChatGPT, AI gitu ya, apa yang harus gue lakukan di social media, dan gue pakai tiga AI, ChatGPT, Cloud, sama Gemini-nya Google, dan mereka menjawab semuanya. Dan ya udah, daripada gue pusing-pusing, kayaknya harus ini dulu deh, kayaknya harus itu dulu deh. Nah, mereka di AI udah ngasih listnya, itu gue ikutin aja semuanya.
0: Alright.
1: Dan ya hasilnya mungkin belum viral, belum yang seperti dikenal orang-orang, cuma gue bisa melihat engagement dan gue bisa ngelihat cara gue yang lebih rapih tiap hari bikin kontennya, ngenalin lagu. Ya udah, gue pakai aja itu.
0: Alright. Berarti lu bukan orang yang kayak tutup mata sama teknologi lah, AI gitu segala macam, enggak ya?
1: Enggak sih. Gue justru mencoba, mungkin satu sisi karena gue punya lagu baru, gue terapkan apa yang ada di AI ini, dan gue kebetulan masih bekerja. Sebelum gue terapkan ke pekerjaan gue terapkan ke karya gue dulu.
0: Benar.
1: Jadi pas gue mau terapkan ke dunia kerja gue kayak udah tahu, udah paham cara kerjanya, apa flow-nya gimana, apa baik bener, apa kurang salah benernya gimana, gue udah tahu karena gue eksperimen di karya-karya gue.
0: Alright. Dan tentunya era sekarang sama era dulu pasti jauh banget ya, secara promosi segala macam beda banget ya.
1: Betul, itu dia menurut gue salah satu yang harus disesuaikan sama musisi.
0: Yes.
1: Jadi musisi pun, orang kreatif, ada banyak orang yang awal-awal AI nongol kan kita semua kayak panik, apa yang kita lakukan kayaknya udah bisa diganti sama AI ini.
0: Betul.
1: Dan gue mencoba menerapkan sendiri ya, AI-nya yang kita pakai untuk memaksimalkan karya-karya kita, pekerjaan kita gitu.
0: Betul, karena ya manfaatkan AI sebagai asisten kita kan.
1: Betul.
0: Yes. Benar.
1: And it works.
0: Yeah, and it works ya. Terbukti lah ya. Secara perlahan mungkin ya. Betul. Dan ini ada pertanyaan menarik dari teman Pro 2 ya. Ada dari Lara nih ya. Ini pertanyaannya, dalam perjalanan bermusik, mana yang lebih sulit nih? Mempertahankan karakter diri sendiri atau menerima kenyataan bahwa selera pendengar terus berubah? Gimana tuh lo menyikapinya?
1: Hai Lara. ya, yang paling sulit adalah mempertahankan karakter diri sendiri. Karena kadang-kadang kita nggak mau ketinggalan dan nggak mau kelihatan nggak maju, gitu kan. Cuma akhirnya itu bisa dilakukan kalau kita beneran tahu dasarnya kita siapa. Contoh kalau gue, ternyata gue adalah rapper yang di era awal 2000-an nih. Ya udah, di situnya gue bisa konsisten. Cuma menyesuaikannya adalah di warna musiknya yang baru, atau di apa, eksekusinya yang ngikutin zaman itu bisa. Tapi gue menyadari kalau lo menjadi musisi, lo cuma harus menjadi, lo harus menjadi satu hal yang orang lain gak punya, atau yang orang lain gak paham. Tugas lo adalah bikin orang paham. Kayaknya itu deh
0: cara gue. Okay. I know. Paham. Gue dapet poinnya sih. Alright. Yeah. Berarti di lagu ini lu tetap mempertahankan itu ya. Istilahnya ya, emang pondasi lu, dasar lu yang mungkin lu besar di era 2000-an awal gitu kan. Dan lu tapi tetap adapt sama mungkin musik-musik sekarang, teknologi sekarang gitu ya.
1: Benar. Salah satunya Afrobeat itu.
0: Iya, benar. Afrobeat kan emang akhir-akhir ini lagi rame banget kan. Lagu-lagu semua pakai bass-nya mungkin Afrobeat gitu kan.
1: Betul.
0: Benar.
1: Tapi karakter vokal gue, cara gue menulis lirik itu yang sama.
0: Nah itu dia. Jadi emang pondasinya harus kuat dulu ya.
1: Iya. Gimana caranya bikin yang enak aja deh. Zaman dulu sama zaman sekarang digabung. Bener. Lo bikin enak dulu dah.
0: Betul. Itu dia sih. Bener. Tapi dengar lo katanya lagi menyiapkan sesuatu yang baru nih ya. EP berarti ya. Next projectnya lo ya.
1: Yes, gue lebih target ke EP dulu.
0: Ke EP berarti di rencana tahun kapan nih? Di tahun ini kah? Atau tahun depan?
1: Tahun ini gue coba produksi semuanya pelan-pelan. Terus setelah single ini rilis, mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi ada yang baru gue rilis lagi. Jadi gue ngikutin flow-nya aja. Dan kalau gue prediksi dari timeline-nya, enaknya tahun depan.
0: Tahun depan ya? 2027 bakal rilis full EP-nya ya?
1: Iya, jadi ngebangun dulu nih setiap lagu yang baru, ngebangun atensi orang kayak, ada yang baru. Dan akhirnya apa? Di ujungnya lebih ke EP dulu, karena gue independen, jadi tidak berfokus ke album. Jadi yaudah.
0: Alright.
1: Fokus ke musiknya, satu ke karyanya satu-satu aja.
0: Okay. Tapi secara garis besar, apakah maksudnya nuansanya akan seperti lagu Lulu Gua-Gua atau ada sesuatu yang beda-beda nanti di EP ini?
1: Di EP yang gue bikin ini bakal beda-beda sih.
0: Beda-beda ya?
1: Bakal punya varian-varian yang berbeda. Mood yang berbeda. Tapi ada benang merahnya. Benang merahnya di project yang gue bikin ini, sekarang semuanya bisa dipakai joget.
0: Asik. Dipakai. Iya. Ya, yang penting musiknya enak ya buat joget ya.
1: Iya. Karena kalau mau yang galau-galau, kayaknya musisi-musisi lain ada yang lebih jago deh.
0: Benar.
1: Jadi kita bagi-bagi kue aja.
0: Okay. Tapi lo ini gak sih pernah kepikiran mau maksudnya memfusionkan genre-genre lain? Mungkin kalau ini udah Afrobeat, mungkin nanti lo bakal mencoba hipdut mungkin?
1: mungkin sih. Tapi balik lagi kayak yang gue jelasin tadi, gue udah punya karakter dasar yang gue pegang teguh. Jadi musiknya mau seperti apapun, gue nggak mau apa ya, egois juga milih-milih gitu. Semuanya gue bisa gue sikat. Tapi warna raben bangetnya ini kayak gimana sih? Itu yang pengen gue jaga.
0: Alright, okay. Berarti single Lulu Gua-Gua bisa didengerin di mana aja nih?
1: Nah, balik lagi penjelasan kita awal, di mana gue mencoba cara konvensional. Lulu Gua-Gua ini tidak bisa didengar di DSP.
0: Wow, okay, menarik. Alright. Berarti di mana nih dengerin ini?
1: yang pasti teman Pro 2 kalau mau dengerin lagu Lulu gua bisa request terus aja di teman Pro 2.
0: Yo,
1: jadi radio gua rilis, tapi kalau mau akses simpelnya di TikTok dan Instagram ada.
0: Oke.
1: Nah, jadi gua lebih memilih teman mungkin edit dan teman-teman Pro 2 kalau mau bikin konten pakai lagu gua bisa ada.
0: Ada ya. Alright.
1: Tapi iya, tapi belum ada di platform digital Spotify ataupun Apple Music. Bukannya enggak, cuma gue pengen lihat lu antusiasnya banyak lah nih. Request di radionya banyak, kontennya yang pakai lagu gue di platform sosial media banyak. Request dan ada demand untuk taruh dong di Spotify, baru gue taruh.
0: Oh, menarik. Oke, oke.
1: Berarti jadi gue juga enggak anti maksudnya.
0: Iya, benar. Berarti lu emang selalu mencoba sesuatu yang baru ya untuk mungkin menemukan formula yang tepat gitu ya.
1: Yes.
0: Wow, menarik loh, menarik. Tapi dan menurut gue, oke, silakan.
1: Ya, kalaupun berhasil nggak berhasil itu kayaknya nanti ya. Dan balik lagi, gue nggak ada niat untuk berhasil. Gue hanya mencoba dan membandingkan aja gitu. Ada sesuatu yang gue yang bisa gue share dari pengalaman gue.
0: Iya. Itu menurut gue ya, itu merupakan langkah yang cukup berani sih sebenarnya di era sekarang ya. Ya mungkin industrinya sekarang digital banget, tapi lo emang bener-bener pendengar bisa akses cuman di Instagram dan TikTok secara digitalnya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Karena kan semua orang juga hampir setiap hari, hampir setiap break, setiap saat balik lagi ke Instagram apa yang baru, ke TikTok apa yang lucu, itu yang dicari. Nah, lagu gue disitunya tetap ada. Ibaratnya kan istilahnya toko.
0: Benar,
1: di toko
0: benar.
1: Itu ada.
0: Alright. Menarik. Oke, berarti bisa di

0: Request aja ya kalau pengen dengerin lagunya Rabin ya di Pro 2 FM, di manapun tentunya bisa di request. Dan yes. Gue pengen nanya sih, lu kan udah berkarir 20 tahun lah ya kurang lebih di industri musik gitu kan. Untuk sekarang, lu masih punya impian atau target atau pencapaian apa yang pengen lu raih lagi gak sih di sekarang ini?
1: Nah, gue pengen share satu hal sih. Jadi ada musisi yang kebetulan tahun lalu berpulang, yaitu gitarisnya Seringai, Ricky. Nah ini dia sahabat gue, dia idola gue. Terus dia pernah share satu hal ke gue, kalau jadi musisi itu harus punya obsesi. Jadi mungkin dengan angka yang tadi lo sebut masa gue berkarya.

0: jadi labil kalau ditanya sama orang, bahkan berkaryanya pun jadi labil karena nggak kokoh gitu. Yes. Aja sih, belajar kenali musiknya lebih dalam aja.
1: Alright, berarti harus paham lingkungan tempat lu buat bermain lah ya.
0: Betul.
1: Biar paham apa kondisinya, lingkungannya, segala macam sejarahnya lo harus paham, dan pondasi lo akhirnya kuat juga gitu. Alright. Last but not least, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi buat teman Pro 2 malam hari ini?
0: Yeah. Dirabin. Yes. Buat teman-teman Pro 2 Jakarta, Semarang ataupun di mana ya, dimanapun. Silakan dengar, cek lagu gue, Raben Lulu Gua-Gua, dan kalau bisa teman Pro 2 bikin konten pakai lagu gue.
1: Itu dia. Dibikin kontennya ya, pakai lagu
0: Lulu Gua-Gua. Bebas, nggak ada standar, nggak ada aturan, pokoknya sebebas-bebasnya.
1: Bebas ya, tapi ada dance covernya nggak, Di?
0: Boleh, kalau ada yang mau bikinin boleh.
1: Asik, boleh. Nanti pada bikin ya, pakai Lulu Gua-Gua ya.
0: Yes.
1: Alright, terima kasih Raben. Thank you so much. Thank you so much.
0: Seru sekali
1: malam hari ini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan lupa ya buat dengerin lagunya Raben. Cuman ada di radio, jadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan ternyata bisa kamu pakai juga soundnya di Instagram dan juga TikTok tentunya. Pakai sebanyak-banyak. Betul. Ya. Alright, thank you so much Raben. Sukses selalu.
0: Terima kasih Edi, terima kasih.
1: Thank you.
0: Dan teman-teman selamat malam, thank you.
1: Nanti ditunggu EP-nya ya.
0: Siap.
1: Alright, oke okay, kalau gitu. Terima kasih teman Pro 2, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit, dan juga
0: Raben pamit dulu.
1: Alright, peace out, bye-bye.
0: Bye-bye.

rumah bagi burung-burung langka yang sedang dalam perjalanan migrasi. Jadi, kalau kalian suka petualangan alam, Danau Sentarum bisa jadi tempat yang wajib banget untuk dikunjungi.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.

Oke, teman Produa, welcome back masih barengan Monica di 90.7 FM, teman terbaik kamu, pukul 20.19 waktu Indonesia Barat. So, kembali bersama aku Monica dan kita sudah ada di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Gimana kabar teman Produa? Setelah sehari aku belum menyapa kamu ya karena liburan dulu deh teman Produa di tengah cuaca yang kayak gini. Dan tentunya kalau teman Produa dengar nafas aku agak terengah-engah, jujur memang habis berangkat kerja gitu kan, dari luar ke rumah ke studio, nafasnya tuh memang agak berat gitu karena cuaca kita semakin memburuk. Ya moga-moga aja sih teman Produa juga semuanya stay safe dan juga sehat selalu juga keluar menggunakan masker. Terus juga kalau tidak berkepentingan khusus boleh banget di rumah aja teman Produa, apalagi kan kalau anak-anak sekolah tuh masih belajar dari rumah. Mahasiswa juga kemarin aku lihat ada kelas online begitu, dan moga-moga aja situasi ini kembali seperti semula sih kalau harapan terbesar aku ya teman Produa. Dan pastinya selain berharap kamu sehat, aku juga pengen hadirkan salah satu karya anak bangsa yang bisa bikin kita happy juga, yaitu di sini dari musisi Ciloka dengan judul lagunya Kute Mandalika. Jadi lagu ini adalah album Mandalika dari Ciloka, merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf dalam melakukan pendampingan penciptaan serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat dapat menciptakan produk kreatif unggulan pada sektor musik, kemudian film, dan juga penerbitan seni pertunjukan dan seni rupa. Melalui program akselerasi ini teman produk Kementerian Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif ini ingin ya untuk meningkatkan minat wisatawan dan berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal. Teman Produa, Cilokak merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat, dan musik ini juga berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah. Mandalika terkenal dengan keindahan alamnya, maka dari itu lagu ini menceritakan tentang indahnya Pantai Kuta yang telah mendunia. Lirik dalam lagu ini menggambarkan keindahan pantai berpasir putih, bukit-bukit yang hijau, dan ombak yang bagus untuk berselancar. Dan here we go again, langsung aja kita dengerin teman Produa. So stay tune di Produa RR Sintang, teman terbaik kamu.

Sadar gak sih, kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana. Tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hai hai teman Frodua, kembali bersama aku Monica. Dan kali ini ya di Jaga Malam, Monica hadir kembali untuk temani kamu. Dan sesaat lagi juga akan mempersembahkan teman Frodua sebuah drama mini yang akan hadir di ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Frodua RR Sintang, teman terbaik kamu.
1: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
2: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
1: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
3: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
1: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
1: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
1: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan, kamu

0: Alhamdulillah, ciloknya sudah mateng. Tinggal dibawa bapak untuk keliling. Melihat bapak keliling menjual cilok dengan kondisi seperti ini, kok rasanya kasihan ya dan khawatir. Tapi bagaimana lagi, bapak sangat semangat sekali untuk berjualan.
1: Bu, ibu ini lagi ngelamuin apa sih bu?
0: Ini loh nak, ibu sedang menyiapkan dagangan bapak. Bapakmu sudah kamu buatkan kopi kan Les?
1: Sudah Lestari taruh di meja bu kopinya. Oh iya, bapak apa tidak work from home bu?
2: Apa itu work from apa sih?
1: Ibu ini masa nggak tahu istilah work from home yang sekarang sedang ngetren bu. Work from home atau WFA itu artinya kerja dari rumah. Istilah ini muncul pada saat Indonesia terserang virus corona itu loh bu. Seperti Lestari saat ini yang sedang study from home atau belajar dari rumah.
2: Apalagi itu study home?
0: Sudahlah Les, kamu jangan mengajari ibu bahasa luar negeri. Anak zaman sekarang budayanya sudah kebarat-baratan. Wong bapakmu itu loh cuma penjual cilok, masa disuruh kerja dari rumah? Ya gak habis toh dagangannya. Kamu itu.
1: Ya ampun bu, ibu ini lucu ya.
3: Ibu sama Lestari kok pagi-pagi sudah guyonan bersendaguroria. Emang apa sih yang sedang dibicarakan ini? Ayo.
0: Bapak ini bisa saja. Ini loh pak, anak kita yang cantik ini sudah tahu ibunya tidak bisa berbicara bahasa luar negeri, masih saja ngajak bicara bahasa luar negeri.
1: Bahasa Inggris bu. Itu loh pak, istilah work from home. Ibu bicaranya medok sekali pak, jadi lucu. Gak kuat Lestari nahan tawa ini pak.
3: Loh, bapak ini cuma pedagang cilok, bukan pegawai. Masa ada WFH?
1: Maksud Lestari, bapak ini kan lagi sakit. Apa gak sebaiknya bapak kerja dari rumah aja? Jualan di rumah pak. Lestari khawatir dengan kondisi bapak.
3: Di desa ini kan masih sepi, Nduk. Warganya masih sedikit karena ini tanah kavlingan baru. Belum banyak yang tinggal di sini. Jarang anak kecil. Lah, lalu siapa yang akan beli cilok bapak lho, Nduk?
0: Bener apa kata bapakmu, Nduk? Kalau bapak jualannya di rumah, ya pendapatannya pasti tidak seperti kalau bapakmu keliling. Kalau dapatnya tidak seberapa, lalu kebutuhan sehari-hari bagaimana, Nduk?
1: Sebenarnya sih bisa, Bu. Dengan cara membuka dagangan di rumah atau menjual cilok secara online.
3: Nah, iya, Nduk. Banyak teman bapak yang menjual melalui online. Tapi ya bapak ini nggak mau repot gitu loh.
0: Sudahlah, Nduk. Doakan saja bapakmu ini sehat terus. Agar bapak bisa mengais rezeki halal dan bisa menyekolahkan kamu hingga lulus. Bapak nggak apa-apa kok.
1: Ya udah kalau itu maunya bapak. Tapi bapak hati-hati ya. Janji ya sama Lestari.
3: Bapak setuju, bapak janji, bapak akan hati-hati, Nduk. Ya sudah, bapak keliling dulu ya.
2: Hati-hati ya, pak.
3: Iya, Bu. Lestari, bantu ibumu di rumah ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Assalamualaikum, Lestari.
1: Waalaikumsalam. Hei, Put, masuk yuk. Kamu duduk sini dulu ya. Kamu mau minum apa?
4: Gak usah repot-repot, Lestari. Niatnya aku kan kesini kerja kelompok. Ini aku malah bawa makanan buat kamu dan orang tua kamu. Kamu bawa masuk ya.
1: Ya ampun, kamu kok repot-repot sih. Ini kue bikinan mama kamu ya. Pasti enak ini. Nanti sampaikan ke mamamu ya, terima kasih.
4: Sama-sama Les, nanti aku sampaikan ke mamaku. Rumah kamu kok sepi banget sih Lestari?
1: Ibu tadi keluar ke pasar Put, beli bahan cilok. Kalau bapakku lagi keliling, jadi rumahku sepi.
4: Loh, bapak kamu itu masih keliling berjualan ciloknya. Enggak sebaiknya istirahat aja Kak Les. Kan Kemarin aku dengar tuh bapakmu lagi sakit.
1: Udah agak baikan kok, Put. Makanya bapak maksa keliling lagi. Tapi kalau bapak nggak keliling jual cilok, kebutuhan sehari-hari gimana, Put? Kamu tahu sendiri kan kondisiku. Ya, kalau orang tuamu sih pengusaha garmen. Bersyukur ya kamu, Put. Segala sesuatumu terpenuhi.
4: Iya, alhamdulillah, Lestari. Kamu juga harus bersyukur punya orang tua yang semangat kerja untuk menyukupi keluarganya. Oh ya, Les, kemarin ulanganmu dapat nilai berapa?
1: Alhamdulillah, aku sangat menyayangi kedua orang tuaku. Ini nilaiku.
4: Hah, nilai kamu kok selalu lebih tinggi di atasku sih, Les? Kenapa aku gak pernah di atasmu ya?
1: Sabar, Put. Kalau kita rajin belajar, pasti kita akan menikmati hasilnya.
4: Aku tuh belajar terus loh padahal. Tapi kenapa ya? Mesti gak bisa mengungguli kamu.
1: Kamu pasti bisa kok meraihnya. Kamu yang semangat ya, jangan putus asa, oke?
4: Iya deh, Les. Makasih ya.
1: Udah, yuk semangat belajar lagi. Ini kita ngerjain halaman 15 ya, sampai halaman 16.
4: Iya, semangat.

0: Aduh. Kenapa tenggorokan ini jadi gatel ya? Lalu ditambah badan yang aduh, kok meriang enggak kayak biasanya. Aduh, sepertinya hari ini aku enggak bisa keliling berjualan cilok ini. Aduh. Ya Allah, berikan aku kekuatan. Aku ambil segelas air putih aja lah untuk menghilangkan rasa gatal di tenggorokanku ini.
1: Loh Pak, kenapa Pak? Astagfirullah Pak, Pak hati-hati toh Pak, Pak. Kenapa sampai jatuh gelasnya Pak? Ya Allah Bapak, kenapa badannya panas gini? Ayo Pak, Ibu angkat di kasur sini Pak, pelan-pelan yo Pak, pelan-pelan. Ayo Pak.
2: Ya Allah, Bapak kenapa, Bu? Sini Lestari bantu Ibu. Kenapa badan Bapak panas?
0: Badan Bapak lemes banget ini. Lalu tenggorokan Bapak kok terasa gatel sekali ini ya. Sepertinya Bapak gak bisa keliling hari ini. Maafkan Bapak ya.
1: Ya Allah, Bapak. Tidak apa-apa, Pak. Kalau memang tidak sehat jangan dipaksakan. Ayo Pak, ini air hangatnya diminum dulu ya Pak ya. Ya, nih ini diminum dulu.
2: Iya benar apa kata Ibu Pak, Bapak harus istirahat di rumah. Jangan memaksakan diri untuk berjualan.
1: Sudah, Bapak istirahat dulu di kamar ya Pak. Ibu siapkan makan untuk Bapak. Lestari, kamu kan sudah janji mau kerja kelompok dengan Putri. Persiapkan buku-bukumu biar Bapak Ibu yang mengurus.
2: Iya, Bu.

0: Assalamualaikum, Lestari.
1: Waalaikumsalam. Masuk, Put. Sebentar ya.
0: Ada apa, Les? Sepertinya serius sekali kamu.
1: Kerja kelompok hari ini gak bisa lama, Put. Maaf. Bapakku sedang sakit. Setelah ini, aku mau antar bapakku ke rumah sakit.
0: Sakit batuk? Jangan-jangan bapak kamu kena TBC ya? Aku tuh udah feeling loh dari kemarin. Lihat bapak kamu itu badannya jadi kurus. Aku gak mau tertular. Udahlah, Les. Kerja kelompok ini kita akhirin sampai di sini aja. Sepertinya belajar di rumahku lebih baik daripada aku harus belajar dengan kamu.
1: Loh, Put, maafin aku ya. Bukan maksud aku gak mau kerja kelompok. Tapi... Putri...

Mini drama ini dipersembahkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Surabaya dengan para pemain. Pak Tumin diperankan oleh Arif Pribadi, Bu Tumin diperankan oleh Leoni Samudra, Lestari diperankan oleh Bintang, dan Ernisha sebagai Putri. Teknik dan montase Bambang, penulis naskah dan sutradara Leni Maulana. Demikian tadi mini drama dengan judul Rasa Kemanusiaan.

0: 我就这样。
1: Loh, kenapa panik gitu?
2: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
1: Terus?
2: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
1: Santai, itu namanya FOMO.
2: FOMO?
1: Fear of missing out. Takut ketinggalan sesuatu.
2: Tapi, kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
1: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
2: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi nggak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro2FM,
4: jangan galau

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. 5 cm merupakan sebuah novel terbitan di tahun 2005 yang menceritakan tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh 5 sahabat, yakni Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan Kenta. Novel karya Doni Dirgantoro ini berisi tentang berbagai macam pelajaran yang penuh makna kehidupan, tentang sebuah harapan, tentang impian, tentang cinta, dan persahabatan. Novel ini adalah novel yang laris dan berada di peringkat bestseller selama beberapa tahun terakhir. Karena peminat dan pembaca novel ini sangat laris, maka novel 5 cm diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar. Berikut kutipan dari novel 5 cm. Dalam

novel maupun film. Terdapat beberapa kutipan yang memiliki makna kehidupan di antaranya. Kemudian yang kamu perlukan hanyalah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama, leher yang akan lebih sering mendongak, tekad yang setebal baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang selalu berdoa. Makna novel 5 cm menyampaikan pesan moral tentang pentingnya persahabatan melalui kisah kelompok sahabat yang menjalani perjalanan hidup bersama. Hubungan persahabatan menjadi pendorong bagi setiap tokoh untuk terus maju dan meraih mimpi-mimpi mereka. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sinta.

gak sih kalian penasaran tentang asal mula lampu sen yang kita pakai di kendaraan? Jadi, lampu sen berkedip pertama kali dipatenkan pada tahun 1930-an berkat kejeniusan oleh seorang insinyur bernama Joseph Bell. Dia berpikir, kita butuh cara untuk memberitahu pengendara lain saat kita mau belok. Berkat ide brilian tersebut, lampu sen ini kemudian diteruskan oleh perusahaan mobil asal Amerika yaitu Buick. Pada tahun 1938, mereka meluncurkan produk yang dinamakan Plus Way Directional Signal. Bayangkan, dari situ lampu sen jadi fitur wajib di setiap kendaraan. Fungsinya jelas untuk komunikasi di jalan. Kita bisa kasih tahu arah belok kita dan itu bikin berkendara jadi lebih aman. Jadi, setiap kali kita lihat lampu sen kedip-kedip, ingatlah bahwa itu semua berkat Joseph Bell. Bangga banget dengan pengetahuannya.

Tahukah kamu kenapa warna merah, kuning, dan hijau dipilih jadi lampu pengatur lalu lintas? Berdasarkan sejarah, lampu lalu lintas pertama kali digunakan di kota London, Inggris pada tahun 1868. Namun saat itu lampu lalu lintas hanya menggunakan dua warna saja, yakni warna hijau dan merah. Hal tersebut berbeda dengan zaman sekarang yang sudah ditambah satu warna lagi, yakni warna kuning sebagai pelengkapnya. Ketiga warna lampu lalu lintas, merah, kuning, hijau, saat ini adalah warna yang paling solid. Merah merupakan warna yang memiliki gelombang terpanjang pada spektrum dan dapat dilihat dari jarak yang lebih jauh daripada warna lainnya. Dalam banyak kebudayaan, warna merah melambangkan bahaya dan berhubungan dengan maut. Itulah alasan kenapa warna merah jadi tanda berhenti pada lampu lalu lintas. Kemudian warna kuning mampu menghasilkan tanda-tanda yang sangat reflektif, yang artinya juga dapat dilihat dengan jelas setelah warna merah. Itulah sebabnya zona penyeberangan dan peringatan penting lainnya diberi warna kuning, yang artinya warna peringatan atau hati-hati. Dan warna hijau pada lampu lalu lintas sebenarnya mengikuti dari sejarah kereta api. Sejak tahun 1830-an, lampu peringatan digunakan oleh industri kereta api. Saat itu warna merah digunakan untuk tanda berhenti, putih sebagai tanda boleh melaju, dan hijau sebagai tanda berhati-hati. Namun pada tahun 1914, ada kejadian di masa sebuah lensa merah terjatuh di tempatnya dan membuat lampu menyorotkan warna putih. Dan nahasnya, kejadian itu menyebabkan kereta api mengalami kecelakaan. Setelah itu diputuskan bahwa warna hijau berarti boleh melaju dan warna kuning dipilih untuk menandakan pengemudi kereta harus berhati-hati. Nah, ketiga warna itulah yang kemudian diadaptasi menjadi warna lampu lalu lintas.

Di zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung.

0: Oke, teman Produe kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan di jaga malam kali ini ya, tentunya aku cek and recheck. Sebenarnya kalau di WhatsApp kita tuh banyak nih teman Produe yang bergabung dan juga request lagu. Karena kan kalau lapor Produe tuh juga bisa request ya teman Produe. Dan kalau kita lihat-lihat di sini juga banyak dari fans fans base-nya Berbinar atau Sabrina Leanor yang mau request lagunya ya. Ada dari siapa ini? Di sini ada Banyu, kemudian juga ada Altalina, kemudian ada juga Bunda. Ini juga selalu stay tune ya sama Produe kalau request lagu-lagu dari Sabrina Leanor. Dan mungkin langsung aja kali ya buat nemenin aktivitas malam kamu juga. Moga-moga yang lagi dengerin Monica di perjalanan gak ngantuk teman Produe. Kalau misalnya ngantuk boleh menepi dulu, beli kopi atau istirahat peregangan. Apalagi di tengah jarak pandang penglihatan di cuaca seperti ini kan emang agak membahayakan ya teman Produe, ketika ada microslip sedikit gitu itu bahaya banget. Oke, tetap berhati-hati dan semangat terus teman Produe. Yang mau istirahat juga selamat beristirahat. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Sabrina Leanor yang akan hadir di ruang dengar kamu.
1: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Indonesia bangga, ayam goreng khas Indonesia jadi urutan kelima sajian ayam terbaik di dunia, kalahkan popcorn chicken dari Taiwan. TasteSatellite, sebuah laman yang suka membagikan informasi makanan di seluruh dunia, baru saja mengumumkan deretan sajian ayam paling enak di dunia. Nariknya, ayam goreng khas Indonesia masuk urutan kelima sebagai sajian ayam terbaik di dunia. Ayam goreng sukses mengalahkan beberapa sajian ayam terkenal di dunia seperti popcorn chicken di urutan ke-13 dan yakitori di urutan ke-18. Dalam daftar makanan tersebut, ayam goreng bukan satu-satunya makanan khas Indonesia yang masuk daftar tersebut. Nasi goreng ayam dan gulai ayam juga masuk dalam daftar sajian ayam terbaik di dunia. Nasi goreng ayam menempati urutan ke-36 dan gulai ayam menempati urutan ke-49 sebagai sajian ayam terbaik di dunia.

Tahukah kamu kenapa warna merah, kuning, dan hijau dipilih jadi lampu pengatur lalu lintas? Berdasarkan sejarah, lampu lalu lintas pertama kali digunakan di kota London, Inggris pada tahun 1868. Namun saat itu lampu lalu lintas hanya menggunakan dua warna saja, yakni warna hijau dan merah. Hal tersebut berbeda dengan zaman sekarang yang sudah ditambah satu warna lagi, yakni warna kuning sebagai pelengkapnya. Ketiga warna lampu lalu lintas, merah, kuning, hijau, saat ini adalah warna yang paling solid. Merah merupakan warna yang memiliki gelombang terpanjang pada spektrum dan dapat dilihat dari jarak yang lebih jauh daripada warna lainnya. Dalam banyak kebudayaan, warna merah melambangkan bahaya dan berhubungan dengan maut. Itulah alasan kenapa warna merah jadi tanda berhenti pada lampu lalu lintas. Kemudian warna kuning mampu menghasilkan tanda-tanda yang sangat reflektif, yang artinya juga dapat dilihat dengan jelas setelah warna merah. Itulah sebabnya zona penyeberangan dan peringatan penting lainnya diberi warna kuning, yang artinya warna peringatan atau hati-hati. Dan warna hijau pada lampu lalu lintas sebenarnya mengikuti dari sejarah kereta api. Sejak tahun 1830-an, lampu peringatan digunakan oleh industri kereta api. Saat itu warna merah digunakan untuk tanda berhenti, putih sebagai tanda boleh melaju, dan hijau sebagai tanda berhati-hati. Namun pada tahun 1914, ada kejadian di masa sebuah lensa merah terjatuh di tempatnya dan membuat lampu menyorotkan warna putih. Dan nahasnya, kejadian itu menyebabkan kereta api mengalami kecelakaan. Setelah itu diputuskan bahwa warna hijau berarti boleh melaju dan warna kuning dipilih untuk menandakan pengemudi kereta harus berhati-hati. Nah, ketiga warna itulah yang kemudian diadaptasi menjadi warna lampu lalu lintas.

cuan. Ya, istilah ini sering sekali kita dengar, bukan? Cuan adalah nama lain dari istilah mendapatkan keuntungan. Kata cuan sebenarnya berasal dari bahasa Mandarin, yakni kata ta cuan. Ta yang artinya besar dan cuan berarti keuntungan. Hal itu sebagaimana dikutip dari buku bertajuk Fundamental versus Technical karya Rifan Kurniawan dan Lianto Sudarso. Dalam bahasa gaul, cuan diartikan uang atau juga bisa berarti keuntungan. Istilah cuan juga sering terdengar dan diucapkan oleh banyak pelaku usaha di tanah air. Tak hanya itu, kata ta cuan juga kerap menjadi istilah dalam investasi saham. Pengertian cuan dalam investasi adalah faktor yang harus diperhatikan oleh seorang investor guna mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Ya, Tom Prado kembali di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, dan spesial di hari ini ya, malam Jumat, teman Prado, tentunya kita akan hadirkan juga satu kisah horor yang akan hadir teman Prado untuk ruang dengar kamu. Biasanya nih ya, kalau cerita horor nih aku tuh sering terinspirasi dari cerita-ceritanya Nadia Omara, atau mungkin juga yang paling aku suka tuh channelnya Hirotada Radivan, teman Prado. Dan kali ini ada salah satu cerita, yaitu adalah pengalaman menyeramkan di sebuah rumah tua. Malam itu jarum jam menunjukkan pukul 2:15 waktu Indonesia Barat. Andi terbangun karena mendengar suara ketukan pelan dari arah pintu kamar mandinya. Rumah yang ia tempati adalah bangunan tua peninggalan kakeknya yang jarang direnovasi. Andi awalnya mencoba mengabaikan suara itu dan mengira hanya genteng yang berderit karena angin. Namun, suara ketukan itu berubah menjadi bisikan halus yang memanggil namanya. Dengan rasa penasaran bercampur takut, Andi membuka pintu kamar perlahan. Lorong di luar sangat gelap. Di ujung lorong dekat jendela besar, ia melihat sosok wanita berambut panjang berdiri membelakanginya. Sebelum Andi sempat menyalakan saklar lampu, sosok itu perlahan menoleh ke belakang dengan wajah nyaris rata dan tersenyum lebar. Seketika udara di rumah berubah menjadi sangat dingin dan suara tawa lirih menggema ke telinganya sebelum bayangan itu lenyap dalam gelap.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO, You Only Need One.

Kebanyakan orang hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Wharton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik, mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel, mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setia hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.

Di balik ketenangan sebuah hutan, tersembunyi satu rahasia besar. Akar pohon yang selama ini hanya kita bayangkan sebagai penopang dan penyerap air, ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Di kedalaman tanah, akar-akar itu terhubung melalui jaringan jamur mikroskopik bernama mikoriza. Jaringan ini membentang senyap, luas, dan teratur, menciptakan sistem komunikasi bawah tanah, dan para ilmuwan menyebutnya Wood Wide Web. Lewat jaringan inilah, pohon-pohon bertukar informasi. Mereka berbagi nutrisi, mengirimkan sinyal bahaya ketika serangan hama mendekat, bahkan menopang pohon yang lebih lemah dengan memberikan tambahan makanan. Pohon-pohon besar yang telah lama berdiri berfungsi seperti pusat energi, diam-diam menyalurkan kekuatan kepada pohon-pohon muda yang baru tumbuh. Yang membuatnya dramatis adalah skala dari jaringan ini. Satu pohon dapat terhubung dengan ratusan pohon lain, menciptakan satu ekosistem yang bergerak dengan kesadaran kolektif yang tidak terlihat oleh mata kita. Maka, ketika kita melihat hutan yang tampak sunyi, sesungguhnya di bawah tanah sedang berlangsung kehidupan yang dinamis. Sebuah dialog tanpa suara, sebuah kerjasama tanpa kata, yang membuat kita akhirnya menyadari betapa cerdasnya alam menjaga dirinya sendiri.

Teman Pro 2, kamu pernah mengamati warna tutup botol nggak sih? Ternyata warna tutup botol air minum kemasan memiliki arti berbeda loh. Warna tutup botol berwarna biru artinya air diambil dari bawah tanah yang dipompa melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi dan dilabeli sebagai air mineral original. Nah, teman Pro 2, kalau warna hijau umumnya menunjukkan air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan yang minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah sehingga memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Biasanya di botol tertera jumlah kandungan mineral dan juga lokasi tempat pengambilan air yang hanya terletak di area tertentu. Karena alasan itulah, air mineral ini dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Tutup kemasan air mineral berwarna putih. Nah, itu menandakan bahwa air yang digunakan diperoleh dari air pipa yang ditadah, diproses melalui proses penyulingan dan ditambah bahan kimia sehingga keaslian air hilang. Biasanya teman Pro 2 pada kemasan hanya dilabeli sebagai air minum dan harganya jauh lebih murah dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Nah, kalau tutup botol berwarna merah biasanya menunjukkan air minum dalam botol tersebut mengandung rasa tertentu seperti rasa jeruk atau lemon. Sekarang udah tahu kan?

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Sebelum mematikan lampu dan berbaring, coba katakan ini pada dirimu sendiri. Terima kasih ya, sudah bertahan dan berjuang seharian ini. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, sampai lupa menghargai langkah-langkah kecil yang berhasil kita lalui hari ini. Padahal, bertahan melewati hari yang lelah pun adalah sebuah pencapaian besar. Sekarang, tutup semua jendela aplikasimu, jauhkan handphonemu, dan biarkan pikiranmu beristirahat. Dunia bisa menunggu sampai besok pagi. Malam ini adalah waktumu untuk beristirahat. Tidur yang nyenyak ya.

Teman Pro2, tahukah kalian? Di tengah arus materialisme dan konsumerisme yang mendominasi hidup modern, muncul sebuah filosofi hidup yang menawarkan alternatif, yaitu frugal minimalis, atau biasa disebut hidup hemat minimalis. Bukan sekedar tren atau gaya hidup sesaat.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro2FM.
2: Pro2FM,
0: teman terbaik kamu.

Pada mulanya, sang pembuat pensil berkata kepada pensil, "Ada 5 hal yang harus kamu ketahui sebelum aku mengutusmu ke dunia. Ingatlah 5 hal itu, dan kamu akan menjadi pensil terbaik yang pernah ada. Pertama, kamu mampu membuat karya-karya besar, tetapi hanya jika kamu membiarkan diri kamu dalam tangan seseorang yang memegang kamu. Kedua, dari waktu ke waktu, kamu akan mengalami pengalaman menyakitkan yang mempertajam diri kamu. Pengalaman ini adalah tuntutan mutlak untuk menjadi pensil yang terbaik. Ketiga, kamu memiliki kemampuan memperbaiki kesalahan apapun yang kamu telah lakukan. Keempat, bagian terpenting dari diri kamu adalah bagian yang ada pada bagian terdalam dari diri kamu. Kelima, apapun kondisinya, kamu harus terus menulis. Kamu harus tetap meninggalkan jejak yang jelas. Tulisan kamu yang dapat dibaca dengan jelas, sekalipun dalam kesulitan yang sangat sulit." Pensil memahami, berjanji untuk mengingat, dan kemudian masuk ke dalam kotak dengan penuh pemahaman akan tujuan sang pembuatnya. Setiap orang sama seperti pensil, diciptakan oleh pencipta secara unik dengan tujuan tertentu. Dengan memahami dan mengingatnya, marilah kita melanjutkan hidup kita di dunia ini dengan penuh makna dan menjalani hubungan erat dengan Tuhan dan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu diciptakan untuk melakukan hal-hal yang sangat besar.

Pro 2, Albert Einstein pernah berkata, "Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak." Ini mengingatkan kita bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi agar tetap bisa maju. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita tahu. Einstein mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dan semangat untuk terus berkembang adalah kunci untuk meraih potensi terbaik. Jangan takut untuk mencoba hal baru, bahkan ketika kamu merasa tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari.

buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

Terkadang langkah terberat adalah memulai. Tetapi bagi anak muda, tiap langkah adalah peluang baru untuk mengubah dunia. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, keberanian adalah kekuatan untuk bertahan ketika segalanya tampak tidak mungkin. Jadi, teruslah berjuang, karena dunia membutuhkan semangatmu untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

teman Pro 2, sebelum tidur, jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih seperhatian teman Pro 2, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, tamparulillah Radio Republik Indonesia Program 2 Sintang mengutara pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali dengan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini edisi Jumat tanggal 4 September 2026 dari Jalan Yosefa Praya Sintang. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ya, Pro 2 RRI Sinta kembali menyapa kamu di 90.7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita rri.co.id. Pagi ini bersama dengan aku Rudi Hamdani kembali bertugas menyapa kamu di Pro 2 di segmen pada pukul 5 pagi ini hingga pukul 10 dengan beragam informasi dan segmen menarik tentunya ya, di antaranya pukul 5 hingga pukul 6 temani kamu di Pro 2 untuk segmen Jazz Music Pro 2. Update informasi terkini akan hadir menyapa kamu di Pro 2 pukul 6 nanti. Dan setelah itu ada segmen Viral Moment juga akan kembali menyapa kamu hingga pukul 7. Jelang pukul 7 tepat, lagu pilihan kamu berdurasi singkat akan hadir menyapa kalian di pukul 7 hingga pukul 7 lewatnya 20 menit. Setelah itu di Hits in the Morning, tips pagi akan menyapa kamu hingga pukul 8. Hari ini dalam sejarah di tanggal 4 September 2026, juga akan hadir menyapa kamu hingga pukul 9. Jelang pukul 9, segmen Asta Cita Kita juga akan menyapa teman Pro 2 hingga pukul 10. Mari awali pagi dengan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apapun agenda, kegiatan, dan rutinitas kamu ya di sepanjang pagi ini, semoga bisa berjalan dengan baik tanpa ada kendala sedikit pun teman Pro 2. Tak lupa juga karena kondisi cuaca kita, jerebu, asap, dan sebagainya tentu sangat-sangat berpengaruh pada kesehatan tubuh kita. Jangan lupa untuk selalu jaga kondisi kesehatan kalian ya, dengan mengkonsumsi vitamin, terus juga banyak-banyak minum air putih jika kamu berpergian ke luar rumah ataupun ada kegiatan di luar ruangan begitu ya. Jangan lupa untuk selalu gunakan masker kalian teman Pro 2. Mengawali segmen kita pagi ini, Jazz Music hadir menyapa kamu di Pro 2 di 90.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu,
1: Pro 2 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pro 2 RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semoga selalu dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kelemahan kita itu berawal saat kita mulai meragukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala dinamika kehidupan, kita selalu butuh Allah. Kita butuh Allah saat kita diberikan ujian. Bahkan kita juga tetap butuh Allah saat ketika kita diberi nikmat. Kalau kita butuh Allah saat diuji, agar kesabaran kita terjaga. Karena orang yang tidak ditemani atau dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia sedang diuji, maka dia akan mudah untuk berkeluh kesah, bahkan berputus asa. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala kepada dia saat dia diuji itu adalah Allah Subhanahu wa taala menghibur hatinya, Allah Subhanahu wa taala menenangkan hatinya, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hatinya dengan nikmat iman. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Dan orang yang beriman apabila diingatkan dengan nama Allah, disebut nama Allah, maka hatinya akan bergetar. Ini bentuk Allah membersamai hambanya ketika dia dalam keadaan diuji. Allah menghiburnya dengan kalimat inna a'tayna kal kautsar, sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Allah menghiburnya juga dengan kalimat la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih karena Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala membersamai seorang hambanya saat dia dalam keadaan diuji. Allah Subhanahu wa taala membersamai hambanya juga ketika dia dalam keadaan diberi nikmat. Karena tanpa itu, maka seseorang akan jatuh justru kepada dosa-dosa. Karena dia mendapatkan banyak kenikmatan hidup. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga dia saat diberi nikmat, maka nikmat itu justru menjadi jalan bagi dia untuk terjerumus kepada banyak dosa. Justru

nanti dia akan terjebak dalam istidraj. Allah Subhanahu wa taala sudah tidak peduli dengan kita. Wallahu a'lam bisawab.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Setiap hari adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadilah pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Mulai dari memperbaiki akidah, menjaga lisan, dan berbuat kebaikan.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Jadilah seperti pohon kurma, walau terinjak-injak, tapi tetap memberikan manfaat kepada orang lain. Abu Bakar Ash-Shiddiq.
1: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
0: Pro 2FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Info Pro 2.

0: 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Selamat pagi, teman Pro 2. Kembali menyapa kamu di pukul 6 pagi ini untuk update informasi terkini Info Pro 2. Informasi pertama di edisi tanggal 4 September 2026 untuk Info Pro 2 tentang konser Ungu Waktu yang Dinanti. Final Chapter akan menjadi perayaan istimewa atas perjalanan 30 tahun berkarya band legendaris Ungu di industri musik tanah air. Antusiasme penikmat musik cukup tinggi terlihat dari jumlah tiket yang terjual. Pertunjukan ini akan digelar pada 30 Oktober 2026 bertempat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Sebagai penanda babak akhir dari rangkaian perjalanan musikal mereka, Ungu akan membawakan deretan lagu-lagu ikonik yang telah menemani perjalanan hidup jutaan pendengarnya selama 3 dekade terakhir, di mana malam puncak ini juga akan dimeriahkan oleh sejumlah bintang tamu istimewa. Ada Lesti Kejora, Rosa, Keisha Alvaro, dan Zara Leula yang akan turut menyemarakan panggung Waktu yang Dinanti Final Capture. Menyusul antusiasme tinggi dari para penggemar, penyelenggara mengumumkan bahwa sebagian besar kategori tiket kini berstatus hampir habis, termasuk kategori Purple Zone, Zone Standing baru yang dihadirkan khusus untuk memberikan lebih banyak kesempatan bagi para penggemar untuk menyaksikan konser ini secara langsung dengan harga terjangkau, yakni sebesar Rp399.000. Selain ada Purple Zone, kategori primer sofa juga ada Diamond Gold, Silver Golden Festival, dan Festival juga telah memasuki status yang sama, yakni hampir habis.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya. Film Ramayana akan tayang di bioskop pada November tahun ini yang dirilis dengan berbagai bahasa untuk menyesuaikan pasar. Melansir dari The Hollywood Reporter, film yang diadaptasi dari puisi epik yang dibuat oleh Netisti War ini menjadi salah satu kisah tertua umat manusia. Menceritakan kisah pangeran Rama yang menghabiskan bertahun-tahun dalam pengasingan, ya, dalam pengasingan dan istrinya diculik oleh iblis Rahwana. Secara global, film ini akan didistribusikan oleh Sony, kecuali India akan ditangani oleh Prime Focus Studios. Film epik ini dibintangi oleh Ranbir Kapoor, Yash Dansai Pahlavi, dan diproduseri oleh Namit Malhotra dari Prime Focus Studio. Dikenal sebagai pendiri perusahaan efek visual yang memiliki karya-karya termasuk film Dune, karya Denis Villeneuve, dan The Earth Days, yang kemudian juga Interstellar dan Tenet, karya Christopher Nolan.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya, Sarinah dan Milz resmi meluncurkan seragam tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Desain seragam memadukan kekayaan wastra Nusantara dengan kebutuhan performa atlet. Desainer Gia Pangapian melalui Gia Fashion Studio merancang motif tersebut terinspirasi dari tekstil dan seni tradisional Indonesia. Motif Gorga khas Toba dan Limar dari Sumatera Selatan menjadi elemen utama desain ini. Gorga melambangkan kekuatan dan pelindungan sekaligus menggambarkan keberanian serta keteguhan mental atlet. Sementara Limar merepresentasikan kehormatan, keunggulan, dan kemuliaan dalam keberagaman kontingen Indonesia. Terakhir, Direktur Utama Sarinah Raisa Syarfuan menyebut kolaborasi ini memperkuat kehadiran budaya Nusantara di panggung global. Peluncuran ini sekaligus menandai 45 tahun dedikasi Gia Pangapian dalam merawat dan mengembangkan wastra Nusantara. Kolaborasi ini menjadi menjadi pengalaman pertama dari Gia dalam merancang busana olahraga untuk atlet tanah air.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2 di pagi ini. Kita akan kembali melanjutkan untuk berbagai informasi menarik lainnya, termasuk ada segmen Viral Moment akan hadir menyapa kamu. Tetap bersama kami di Pro 2.

Teman Pro2, Habibi pernah bilang, kalau kita mau maju, jangan takut untuk bermimpi besar. Nah, mimpi besar itu yang jadi bahan bakar kita buat terus maju, bahkan melangkah lebih jauh dari apa yang kita kira-kira mungkin. Jangan sampai ukuran dunia atau tantangan yang kelihatannya gede banget bikin kamu takut untuk mengejar cita-cita. Ingat, setiap mimpi itu sebenarnya cerminan dari potensi keren yang ada dalam diri kita. Jadi, kalau berani bermimpi besar, kamu bakal lihat kesempatan-kesempatan luar biasa yang sebelumnya tidak pernah terbayang. Jangan pernah takut buat ngelihat lebih tinggi, karena seperti yang dibilang oleh Habibi, semua pencapaian hebat berawal dari keberanian buat melihat sesuatu yang belum ada. Gagal atau jatuh itu hal biasa, yang penting adalah bangkit dan terus maju. Setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju impian besar. Jadi teruslah berusaha, jangan berhenti berinovasi, dan yakin kalau tekadmu kuat, impian besar itu bakal jadi kenyataan. Yuk, jadi kayak Habibi yang tidak pernah berhenti berkembang dan berani mengubah masa depan.

Sadar nggak sih, kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana. Tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

0: Kayaknya berburu burung di sini seru ya. Soalnya banyak banget burung-burungnya.
1: Seru sih, tapi lebih seru kalau kita hidup berdampingan dengan alam.
0: Iya, kita kan udah di alam sekarang.
1: Bukan gitu maksudnya, bro. Jangan berburu burung-burung.
0: Terus, buat apa kita ke hutan kalau gitu?
1: Ya, kita di sini kan buat mengamati alam. Ini ya, menurut The Guardian, 1430 spesies burung punah dalam 120 ribu tahun terakhir akibat ulah manusia. Laporan yang diterbitkan Desember 2023 lalu di jurnal Communication, para ilmuwan melaporkan bahwa ada sekitar 12% burung di dunia punah, dan di Indonesia ada sekitar 179 jenis burung yang terancam punah. Nah.
0: Widi, pinter banget kamu.
1: Iya nih, aku kan baca bro. Dan tahu gak sih, peran burung dalam ekosistem bumi itu banyak loh. Di antaranya menyebarkan benih, menyerbuki tanaman, membersihkan bangkai, dan membantu menyuburkan terumbu karang atau tanah dengan kotorannya. Gak kebayang kan kalau semua burung punah? Mulai sekarang kita harus menjaga dan hidup berdampingan dengan alam ya.

Masri Pro 2 pagi ini kembali menyapa kalian, menyapa teman Pro 2 semuanya. Di cuaca kita yang hari ini masih sama gitu ya, walaupun ada katanya sih gitu ya, sebagian noise-noise yang menempel di telinga gitu, bilang ya katanya udah agak-agak mulai menurun nih asapnya gitu ya. Kalau Rudy mantaunya sama aja. Tapi ya semoga apa yang didoakan oleh kita ya kan akan hujan yang segera turun teman-teman ya, termasuk juga dengan semoga bumi Kalimantan Barat begitu ya, bumi Kalimantan, Pulau Borneo, asapnya ya kan kembali perlahan-perlahan hilang dan udara juga kembali segar supaya kita juga bisa beraktivitas kembali. Kalau misal dengan cuaca seperti ini masih berasap ya kan, tentunya sangat mengganggu dalam artian mata menjadi perih ya kan, terus juga pernapasan kita juga menghirup partikel-partikel tak terlihat gitu ya, dan tentu kalau terus menerus dan berlangsung lama tentu berdampak kepada kesehatan, bisa ispa dan penyakit lainnya teman Pro 2 ya. Maka dari itu ingetin buat teman Pro 2 semuanya, mungkin pagi ini sudah mulai aktivitas ya, sudah mulai aktivitas yang pakai kendaraan roda 2 ataupun kendaraan roda 4, tetap saja jangan lupa ya gunakan masker kalian teman Pro 2. Semangat selalu untuk berbagai aktivitas ya teman Pro 2 semuanya. Mungkin kalau yang sekolah mungkin masih belajar dari rumah, tapi kalau yang bekerja ya mau gimana dong ya, karena disitulah sumber ekonomi kita teman-teman ya. Jadi ingat tetap semangat selalu buat ibu-ibu, pak bapak, om-om, abang-abang, bu-ombu, abang-abang semuaku ya. Oke deh, jadi pagi ini kalau kalian sudah memulai aktivitas, Rudy juga sudah teman-teman ya, mencoba untuk menyemangati diri dengan mendengarkan lagu-lagu rame di jam-jam segini ya. Dari jam berapa tadi ya? Oke deh, yaudah hari ini kita akan share beberapa informasi yang viral yang wajib buat kamu simak teman-teman. Kira-kira apa aja nih berita-berita yang lagi naik daun hari ini ya, di satu ataupun dua hari terakhir yang sepertinya wajib buat kamu simak teman-teman.

Oke, kali ini ada yang lagi rame juga tentang video viral di media sosial. Ada seorang warga negara Amerika Serikat ya, yang menemui sang kekasihnya di Maluku. Nah, keseriusannya pada wanita pujaan hatinya ini dibuktikan dengan perjuangannya yang luar biasa, di mana pria bernama Kaiden ini rela merogoh kocek sebesar $1,200 atau setara dengan 21 juta dan 4 kali transit penerbangan demi bertemu keluarga pacarnya. Nona Ambon yang sukses menaklukkan hatinya ini bernama Arum ya. Dalam pertemuan itu, Arum tampak malu-malu bersama kekasihnya, berlanjut ke proses pertunangan dalam video yang memang lagi rame ini. Tampak Kaiden ya, sang pria dari Amerika Serikat ini memakai peci dan batik. Ia memantapkan dirinya untuk ikut kepercayaan Arum dan menjadi mualaf. Kemudian ini juga viral ya. Ternyata kisah cinta Kaiden dan Arum ini tidak sampai di situ. Bukan sekedar cinta yang tampak manis di awal, namun kisah ini semakin panjang hingga ke tahap pertunangan yang telah dilangsungkan pada Agustus 2026 lalu. Setelah itu, selain videonya viral, juga ternyata banyak banget pujian dari netizen ya. Video ini dibagikan oleh akun bernama @TikTok begitu ya, akun TikTok bernama Mega tepatnya, @mega.mustika4696. Banjir pujian dari netizen tentang kisah kasih beda negara ini, dan saking viralnya video ini disukai lebih dari 900 ribu ya oleh netizen, serta dibagikan sebanyak 75 ribu kali. Jadi semoga aja kita doain ya Kaiden dan Arum ya, hidup bahagia selamanya, amin.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

Masih di Perahu 2, kita masih menyapa kamu di Perahu 2 pagi ini. Semangat pagi teman Perahu 2 semuanya. Selamat pagi untuk yang baru memonitor mendengarkan Perahu 2 pagi di pukul 6 lewatnya 47 menit. Masih di segmen viral moment. Kali ini ada kisah mengenai Atar ya, anak Indonesia yang suarakan masalah lingkungan di China. Jadi lagi-lagi ada hal yang membanggakan datang dari anak Indonesia di kancah internasional. Namanya Muhammad Rafardan Atariz ya, atau yang akrab disapa Atar, membawa nama Indonesia dalam ajang Tall Global Youth Summit 2026 yang digelar di Beijing, China. Usianya baru 9 tahun, di mana Atar tak hanya bertemu dengan anak-anak dari berbagai negara, tapi juga berani menyuarakan kepeduliannya terhadap masalah lingkungan. Lewat kesempatan itu, Atar mengajak banyak orang untuk lebih peduli terhadap bumi dan lingkungan sekitar. Jadi beberapa fakta menarik ya yang berhasil dihimpun tentang Atar yang membanggakan Indonesia di usianya yang masih SD ya, secara detailnya. Ini pertama, Muhammad Rafardan Atariz ini menjadi salah satu anak Indonesia, ini fakta pertama, yang berkesempatan mengikuti Talk Global Youth Summit 2026 ya di Beijing. Jadi dalam sesi bertema Global Voice, Multiple Press Atar ini bersama para peserta dari berbagai negara di dunia ya, untuk berbagi gagasan tepatnya, berteman dan belajar satu sama lain. Di usia yang masih sangat muda, Atar telah mendapatkan pengalaman berharga untuk melihat dunia dari perspektif yang lebih luas. Fakta kedua adalah ia menyuarakan keresahan tentang sampah plastik yang mencemari laut, di mana Atar tampil di hadapan peserta internasional dengan mengusung My Hometown Our Planet. Ya, dalam kesempatan itu Atar menyuarakan keresahannya tentang sampah plastik yang mencemari laut dan mengancam kehidupan satwa. Isu ini juga menjadi pengingat bahwa masalah lingkungan merupakan persoalan yang perlu mendapatkan perhatian bersama. Melalui suaranya, Atar menunjukkan bahwa anak-anak pun juga dapat memiliki kepedulian serta keberanian untuk menyampaikan pandangan mereka tentang masa depan bumi. Fakta berikutnya adalah mengajak untuk mencintai bumi dari tempat kita berasal. Di mana lewat tema yang dibawakan, Atar juga menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga bumi dengan memulai dari lingkungan terdekat. Mencintai tempat tinggal dan kampung halaman dapat menjadi langkah awal untuk membangun kepedulian terhadap lingkungan yang lebih luas. Menjaga lingkungan memang bisa dilakukan melalui kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membuang sampah pada tempatnya, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Terakhir, orang tua bangga melihat Atar membawakan merah putih di Beijing, dan kita juga bangga tentunya ya, dimana momen Atar tampil di panggung internasional turut menjadi kebanggaan besar bagi kedua orang tuanya, dimana diunggah di akun Instagram ya Mama Atar ya, Poppy Putri, lewat Instagram @poppyputri mengungkapkan rasa haru dan syukur melihat putranya membawa nama Indonesia ke kancah internasional, tepatnya di Beijing, dimana sang ibu menceritakan bagaimana Atar yang baru berusia 9 tahun dapat berdiri bersama anak-anak lain dari berbagai negara, berbagi ide, menjalin pertemanan tepatnya, serta belajar bahwa mimpi bisa membawa seseorang melampaui batas. Tentunya kebanggaan ini juga dibarengi dengan pesan penuh kasih dari orang tua agar Atar terus begitu ya berani bermimpi dan tidak melupakan tempat asalnya. Jelang pukul 7, kita akan kembali lagi menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen berikutnya di lagu pilihan kamu pagi ini dari miliknya Syah. Tetap bersama kami di Pro 2.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.